0: Wia, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung
2: 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
3: Yes, jam 7 waktunya kita berdua. Sampai tepat 2 jam ke depan kita bakal bareng-bareng di Pagi Bandung hari ini. Selamat hari Kamis.
2: Hari Kamis ya ini?
3: Kamis.
2: Oh, seru-seruan dong barengan sama kita di Kamis Manis. Jangan sampai meringis.
3: Jangan lupa.
2: Apa?
3: Klimis.
2: Oh iya. Sampai jam 9
4: Pagi Bandung. Only on 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.

0: Pops Radio Bandung, feel good.
1: Ini punya aku susah berdiri, kenapa sih?
0: Eh, udah gak bisa berdiri om.
1: Udah berdiri, terus lembek lagi. Capek.
0: Kayaknya apa harus... sih ngomongin apa ini?
1: Ini mikrofon, stand mikrofonnya udah kayaknya si pernya harus diganti.
0: Turun,
1: iya,
0: gak mau itu lagi ya?
1: Enggak, maksudnya turun nih, naik lagi. Terus udah naik, turun lagi. Kenapa sih yang
0: naik,
1: salah?
0: Turun.
1: Iya, makanya
0: pelan-pelan
1: jangan
0: aja om,
1: iya.
0: Makanya
1: kenapa?
0: Pelan-pelan.
1: Ya udah pelan-pelan, makanya jangan pernah ngularin sendiri.
0: Ini
1: suaranya harus dicek dulu mikrofonnya, si mixernya di apa namanya, dipencet.
0: Iya, aduh, harus dipencet, makanya om itu ditarik.
1: Sekarang udah ngomongin tentang masalah global, isu global tuh udah indis ekonomi aja sekarang.
0: Apa sih om, jujur kerasa banget ya sekarang. Dulu tuh kayak masih zaman dulu tuh masih tenang santai gitu kan. Ini tuh aku kayak merasa kayak ke zaman COVID lagi gitu. Cuman bedanya kita ekonominya
1: ya?
0: Turun, kita sehat, kita masih bisa keluar-keluar. Nah, kalau dulu kan
1: iya sih. Kalau dulu kita mendem aja.
0: Nah, untungnya dulu kerjaan enggak ada misalnya ya, karena hilang, terus kita diem di rumah, jadi ya udah gitu. Kalau sekarang kan
1: kerja loh, Dis.
0: Oh ya? Aku mah kan siarannya dari rumah, om dulu.
1: Iya. Om, kenapa?
0: Siarannya aku dari rumah.
1: Aku mah enggak. Di studio.
0: Oh ya.
1: Di Buah Batu, di MGT.
0: Oh, aku mah dari
1: rumah.
0: Dan itu
1: sendirian gitu, berapa orang gitu, cuma pakai masker semua. Kok pakai masker bekuang, ada teman pakai masker.
0: Beda masker dong.
1: Oh, beda masker. Ya itulah.
0: Nah, kalau sekarang kita ya banyak yang efisiensi, pengurangan bahkan PHK, tapi kan tetap harus keluar. Harus
1: iya
0: mencari
1: sih.
0: Ini kan tetap gitu.
1: Dan kabar
0: bensin keluar juga,
1: iya.
0: Bensin ya mahal gitu.
1: Betul.
0: Loh.
1: PHK lagi itu akan terjadi di Nike Indonesia.
0: Oh ya?
1: 4.000 pas 5.000 ya?
0: Oh duh.
1: Makanya kan gelombang PHK tuh sekarang bertubi-tubi.
0: Iya, iya.
1: Gitu. Kenapa sih kalau versinya Om Irfan gitu ya? Sebetulnya kalau setiap manusia itu punya apa namanya, punya keahlian sendiri-sendiri gitu.
0: Iya.
1: Jadi kalau yang ahlinya nipu ya teruslah nipu lah.
0: Yang ahlinya jahat, manipulatif, terus aja kayak begitu sok.
1: Gak gitu lah. Maksudnya sekarang mau ngomongin masalah indis ekonomi gitu.
0: Iya, kenapa?
1: Barang atau kebutuhan apa di rumah yang kalau benar-benar belum habis kamu gak akan beli dulu? Kalau saya sih ini, hand body lotion.
0: Wah, wow, bukannya itu habis terus, Pak.
1: Kenapa?
0: Bapak habis terus kan di rumah?
1: Pakai oli samping dong. Biar ngebul. Hand body lotion, di sekolah body lotion kalau pakai pump gitu kan? Biasanya kalau udah susah ke atas berarti habis kan? Aku mah enggak, pumpnya dibuka terus dikecerot-kecerot.
0: Dikecerot.
1: Sampai habis aja. Sampai habis ya udah.
0: Oh iya?
1: Itu sama sabun paling.
0: Sabun.
1: Sama odol, udah gitu aja. Kalau misalnya memang enggak habis-habis banget, kan orang lain mah kan kalau misalnya memang pumpnya enggak bisa diangkat, naik itu kan dibuang terus ganti yang baru, sih mah enggak. Indis ekonomi, bro. Gitu.
0: Kalau aku bukan kebutuhan di rumah, karena kalau kebutuhan di rumah kayaknya harus terus ya. Apa coba aku? Bensin om sekarang.
1: Ya,
0: dulu itu, aku di apa ya, kebiasaan ayah aku tuh kalau ayah aku mah selalu full tank, kalau udah setengah tuh pasti isi lagi. Jadi enggak pernah.
1: Itu kebiasaan saya. Saya tidak pernah, meskipun saya indis ekonomi, meskipun saya memang pas-pasan dalam segala macam aktivitas perekonomian, tapi saya tetap akan memperlakukan si putih itu dengan selalu harus tetap ini ya, apa, terpenuhi asupannya. Jangan sampai haus. Satu bar aja hilang, ganti.
0: Oh gitu.
1: Eh bukan ganti, apa, isi.
0: Isi. Nah, kalau aku indis ekonomi, yang tadinya aku setengah full tank.
1: Sekarang enggak ya?
0: Sekarang sampai habis banget. Sampai udah merah banget baru aku isi gitu. Jadi aku menunggu, ya udahlah nanti aja bensin kalau udah merah banget baru isi gitu. Sekarang.
1: Oh, kenapa gitu ya, Dis?
0: Apa?
1: Kenapa gitu sekarang teh?
0: Ya, duit
1: ya. Oh, lupa. Kamu tuh sendiri ya?
0: Sendiri saya, gak ada yang biayain, Pak.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
4: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: www.sangasangaofficial.co.id.
0: Pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari.
6: Fox Radio.
7: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
8: Wisnu Santika akhirnya resmi merilis single Aku Harus Pergi pada 3 Juni 2026. Single ini lahir buat mengangkat sisi lain seorang Wisnu Santika. Aku Harus Pergi menampilkan sisi lain Wisnu Santika yang lekat dengan dance music dan repertoire club anthem di setiap penampilannya. Di balik identitasnya sebagai DJ, Wisnu juga mendengarkan musik lain yang ikut membentuk caranya memandang sebuah karya. Ini dia, Wisnu Santika featuring Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Pilgrim. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com. 91.7 FM.

0: feel good.
1: Jadi kita mau ngucapin selamat pagi buat teman-teman. Tadi ada Kang Johan yang udah gabung. Dia cuma pengen salam-salam aja buat seluruh kru Fox dan juga pendengar Fox. Terima kasih.
0: Absen aja ya Kang Johan ya. Absen mantap aja. Kang Johan, salam buat Teh Elin, sang istri tercinta ya. Wow. Jangan lupa dong kalau misalnya suami tuh harus care juga sama istri, liatin kebutuhan untuk seperti body balm-nya, body lotion-nya, sabunnya seperti apa ya. Nah, coba kasih Kang kali-kali ke istri beliin yang namanya sanga-sanga body balm ya, karena ini tuh baik digunakan buat kulit kering, menutrisi kulit agar selalu sehat. Dan sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Kalau semuanya sudah tercover, sekarang tinggal mikirin perumahan. Kalau misalnya buat kamu-kamu yang belum punya rumah sendiri gitu ya. Jadi pemerintah ini menaikkan batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR sebagai syarat penerima berbagai kemudahan program perumahan melalui permen, permen apa nih? PKP nomor 5 tahun 2025 ya, untuk wilayah Jawa dan Sumatera. Jadi batas penghasilan MBR buat pasangan suami istri itu ditetapkan maksimal 10 juta per bulan, sedangkan di Jabodetabek mencapai 14 juta per bulan. Kita mah berdua aja susah ya. Kebayang si Disa ya, berdua aja Dis.
0: Ya,
1: 7 juta. Jauh kemana-mana.
0: Jauh kene. Kebijakan yang dibagi dalam 4 zona wilayah ini bertujuan menyeragamkan kriteria MBR apa ini?
1: Supaya kali ya?
0: Supaya Pemda. Gimana sih? Suapai
1: apa sih?
0: Masyarakat dan pengembang punya acuan.
1: Oh iya, supaya Pemda.
0: Supaya Pemda ya, ini typo ya. Supaya Pemda, masyarakat dan pengembang punya acuan yang sama dalam pelaksanaan program perumahan, termasuk pembebasan BPHTB dan persetujuan bangunan gedung atau PBG. Pemerintah menilai aturan baru ini akan membantu mengatasi kendala penyediaan lahan dan pembangunan hunian buat masyarakat berpenghasilan rendah di berbagai daerah.
1: Kita mah gak usah muluk-muluk lah.
0: Ya.
1: Kalau nggak punya rumah juga di sana udah enak punya rumah. Aku sekarang lagi ngebayangin besok-besok aku mau beli rumah.
0: Ya, amin om. Rumah apa?
1: Rumah Barbie.
0: Jangan rumah kucing.

0: ucapin selamat pagi dulu untuk teman-teman yang sudah berikan WhatsApp. Salah satunya ada Didisa.
1: Kang Beng Beng, selamat pagi Kang Beng Beng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kang Beng Beng di Gatsu, pagi Bandung, Om Aung, Teddy Shia, Bung Jojo, doanya sehat, dilancarkan. Amin. Milik dan rezekinya.
0: Siap.
1: Hawa-hawa akhir bulan itu beda banget ya.
0: Ah, kita mah dari awal bulan juga hawanya beda.
1: Lagi di Dokter Seno Cicadas, ngantar ponakan di Hitan.
0: Ah, sekalian aja Kang Beng Beng.
1: Sekalian atuh. Meseep.
0: Lah, emang gak disunat ya kamu meseep?
1: Sekalian mau, aku mau dimodif biar bisa muter, cina.
0: Iya,
1: biar. Oh, yang Kang Bebeng mau dimodif biar bisa muter. Gasing menurut ah. Requestnya Marion Jola, Overthinking. Kirim salamnya buat All Crew Fox, Kang Inogi, Kang Eko, Mang Johan di Tasik.
0: Terima kasih Kang Beng-Beng. Kalau misalnya Kang, biar muter mah sebetulnya pusing ke kitanya. Gini aja, minta sama dokternya bisa gak dipasangin kancing cetet gitu. Kalau enggak dia dipasangin payet-payet.
1: Kancing cetet.
0: Eh, kita mau kasih tahu juga nih Kang Beng-Beng. Kasih tahu sama teman-teman yang ada di Dokter Seno. Kalau pengen memelihara kesehatan kulit, menyamarkan noda hitam bopeng bekas jerawat, pakai minyak tanamilah tanahmu klasik dari Sanga-Sanga. Karena Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Ya, kita ngomongin tentang anak-anak ya.
0: Ya.
1: Anak Om Awong suka

0: Mengingat nama-namanya, membedakan bentuk, ukuran sampai ciri khasnya, mereka sebenarnya sedang melatih daya ingat dan fokus, ketekunan dan cara berpikir yang lebih kompleks. Penelitian yang sama mencatat kalau sebagian besar minat obsesif. Jadi sekali lagi minat obsesif anak itu memang bisa memudar sering bertambahnya usia, dan cuma sekitar 20% lah yang bertahan sampai usia sekolahnya sekitar 5 atau 6 tahun. Jadi gitu. 5 sampai 6 tahun itu udah lupa.
1: Lupa lagi. Ganti lagi minatnya biasanya apa? Ya pantes Arkan anak Om Ong suka dinosaurus ya? Mm-mm. Bapaknya Jurassic Park gimana dong? Manusia purba.
0: Purba apa yang bisa nyanyi?
1: Purba carak.
2: Betul.

0: Fox News.
1: PLN memastikan pemadaman listrik bergilir yang sangat atau sempat terjadi di sejumlah wilayah Jawa Barat telah berakhir. PLN juga menyebutkan kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa kini telah kembali stabil setelah dilakukan berbagai langkah percepatan pemulihan pasokan listrik. Sebelumnya, pemadaman bergilir dilakukan untuk menjaga keandalan sistem akibat gangguan pada pasokan dan pembangkit listrik.
2: PLN menyatakan seluruh pelanggan di Jawa Barat kini dapat kembali menikmati pasokan listrik secara normal tanpa jadwal pemadaman bergilir. Perseroan juga menegaskan akan terus memantau kondisi sistem kelistrikan serta melakukan langkah antisipasi guna menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat dan sektor industri. Masyarakat diimbau tetap mengikuti informasi resmi dari PLN apabila terjadi gangguan kelistrikan di wilayah masing-masing.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.
3: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantos.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
6: Tetap semangat dan berusaha.
7: Mantap.
5: Jangan abaikan apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
8: Fox Radio Bandung.
9: Musik-musik terbaik setiap hari.

0: Buya, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung. From your feel good station, Fox Radio Bandung.
2: Para setan mall di jam 8 ke jam 9 yang berhubungan dengan gajian, nanti kita akan masuk di plesetan ya.
1: Terus kita juga biasa akan bahas komentar, yes. Dan nanti akan ngebahas tentang engkel kaki.
2: Wah, engkel.
1: Engkel tuh paman ya.
2: Angkel. Angkel, Bu.
3: Pagi Bandung, only on 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.

0: Nanti 1.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Dewi Persik.
0: Enggak dong, Dewi Sandra. Kalau Dewi Persik mah jombe, jombe, jombe, jombe, jombe, jombe.
1: Itu bukan Aldi Taher.
0: Enggak deh. Eh, by the way, Aldi Taher tuh gitu karena Dewi
1: Persik.
0: Iya, Dewi Persik sama
1: Aldi Taher
0: sama Aldi Taher barengan itu.
1: Tapi yang paling penting buat teman-temanku yang sekarang lagi mendengarkan Fox Radio Bandung, sangat-sangat body lotion. Ini melembabkan kulit dan juga menghidrasi kulit. Jadi sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan babe Bambang Pranoto.
0: Yes, ya. Jadi dicobain tuh pakai body lotionnya, enak banget wanginya juga, ya. Sekarang kita masuk ke Baskom, bahas komentar teman Fox. Apa ya, yang mana ya?
1: Itu yang atas, paling atas sih lucu, yang lagi di pantai.
0: Oke.
1: Okay. Jadi di pantai ini dari Maggie Rose. Mm-hmm. Jadi ada keluarga gitu ya, yang lagi ngebotram. Kemarin kita ngomongin ngebotram di pinggir pantai gitu. Terus ombaknya, dia mau pada makan, gak bisa makan karena si makanannya
0: Keseret ombak.
1: Hitung-hitung mah kalau dia nggak bawa ini, nggak bawa apa, nggak bawa kuah ya.
0: Iya.
1: Jadi hitung-hitung ini aja, apa namanya, pakai Royco. Tinggal ada baksonya aja deh.
0: Lagian atuh, kenapa buat ram di pinggir pantai, kan ombak mah kita nggak pernah tahu ya datangnya kapan. Ini bener-bener teman Fox, padahal dia udah di pinggir pantai. Cuman dia gelar tikar makanan tuh semua.
1: Tapi
0: udah digelar.
1: Tapi pinggirnya nggak pinggir banget, Dis, nggak jauh. Ini mah di pinggir pantai banget.
0: Terus tiba-tiba ada ombak, udah tuh keseret semua makanannya.
1: Orang-orangnya pada kemana sih? Orang-orangnya pada ngejar makanan. Kan itu nasi ya. Oh mungkin ini dia. Tapi nasinya nasi bungkus loh, Dis.
0: Nasinya iya, nasi bungkus.
1: Terus
0: ya.
1: Terus ada yang bilang, kata air nih, santapan yang sangat lezat nih, katanya.
0: Terus kata ombak, siapa tahu kuahnya kurang nih, gua kasih.
1: Dan sampai sekarang nih, kabarnya mereka masih mencari nasinya yang hilang.
0: Kata netizen lagi bilang, padahal itu lagi lapar-laparnya. Kebayang gak sih?
1: Iya,
0: lagi enak mau makan banget.
1: Lagi siang-siang nih.
0: Ini semua udah pada duduk nih, semua sudah siap-siap, tiba-tiba bus ombak langsung menyikat makanannya.
1: Karena yang terakhir ada anak kecil kan? Itu si adiknya jadi pemenang karena makanan dia yang selamat doang, yang lainnya kagak.
0: Aduh. Mana lagi ya? Paling benar makan bakso canceler sambil berdiri ya, Dek. Mana dia ketawa, ngakak pula. Oh iya, ya, si adeknya mah cuma makan bakso canceler doang ya.
1: Terus ada yang lagi, siapa tahu kuahnya kurang gitu, Teh, katanya, Teh.
0: Laut pun ikut lapar. Aduh, ini yang dinamain laut makan nasi, cina.
1: Itu kebayang ya. Ada yang bilang, lah baru juga mau nyuap. Tapi itu semuanya biar menjadi kenangan buat mereka yang pernah mengalami hal itu.
0: Pas lagi di video lagi ya, jadi ada kenangannya. Pasti tinggalin era ada eta.

0: 107,7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Anak-anak aku weekend ini mau liburan ke Jakarta. Terus aku bilang sama mereka nih teman Fox, coba mampir ke Jakarta Fair 2026. Karena kan ini event Jakarta yang selalu ditunggu-tunggu tiap tahunnya ya. Nah, kalau kamu juga ada rencana buat datang ke pameran terbesar se-Jakarta Raya yang hadir lagi, yaitu adalah Jakarta Fair 2026. Ini kan udah jadi langganan setiap tahun kalau sanga-sanga hadir juga di Jakarta Fair. Nah, tahun ini teman Fox bisa dapetin beragam promo menarik yang cuma bisa didapetin di Jakarta Fair. Kemarin aku bilang, langsung aja ke booth-nya sanga-sanga, karena kalau misalnya ke sana bisa dapetin promo beli 2 minyak balur sanga-sanga klasik 100 ml, ini gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Kemudian kalau beli 2 minyak balur sanga-sanga ultimate 100 ml, itu gratis 1 sabun kaliku-kaliku ultimate. Kalau kamu juga ke sana beli 3 minyak sanga-sanga klasik 100 ml, bisa gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekdays, atau gratis 1 minyak balur sanga-sanga ultimate travel size untuk pembelian setiap weekend. Dan ada juga diskon 10.000 untuk produk terbaru minyak Gatalin. Diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur sanga-sanga travel size dan hampers eksklusif. Tebus murah juga ada, dan juga jangan lewatin kesempatan mendapatkan door prize menarik. Yuk, kamu juga mau ke Jakarta Fair untuk langsung datang ke booth-nya sanga-sanga yang ada di G Expo Kemayoran Hall B3 C3 Lot 40. Karena ingat, persediaannya terbatas teman Fox. Alami itu ajaib, hemat itu nyata. Info lengkapnya silakan cek Instagram di @kutusketusofficial dan juga di @sangasangaofficialjakarta.
1: Dari lagu baru yang

0: Radio Bandung, Feel Good.
1: Plesetan kita hari ini adalah bertujuan berhubungan dengan namanya gajian. Aduh, gajian apa ya?
0: Gajian ya, teman Fox yang udah masuk ya juga di live TikTok kita. Selamat pagi. Kita main seputaran tentang gajian, oke?
1: Okay? Plesetan kita hari ini adalah berhubungan dengan gajian.
0: Ya.
1: Oke. Okay.
0: Siap ya? Gajian.
1: Gajian.
0: Oke.
1: Okay. Gas.
0: Yuk.
1: So,
0: langsung ya.
1: Langsung aja.
0: Gajian itu biasanya kalau kita gajian masuk uang terus tapi tiba-tiba berapa saat kemudian hilang.
1: Terus apa nih? Hilang.
0: Hilang ya. Hilang.
1: Hilang.
0: Hilang mah tuh itu. Ada desainer dulu namanya Ilang Yunas.
1: Itang, itang, itang, itang, itang. Hilang mah lagu atuh. Hilang mah lagu atuh.
0: Apa?
1: Hilang permataku.
0: Emang hilang itu mah.
1: Oh, itang mah ada itang.
0: Hilang.
1: Hilang, hilang, hilang.
0: Hilang apa?
1: Aduh, kalau aku cewek aja, aku selalu pakai hilang.
0: Hah?
1: Kalau aku cewek harus pakai hilang aku.
0: Hilang. Kutang.
1: Selamat ulang, ya? Oh selamat ulang tahun
0: kita ulang, Pak Eko. Bener betul. Pak Eko bener.
1: Selamat pagi Pak Eko, terima kasih. Ilang.
0: Ilang mah yang pakai di, yang suka dipakai di tangan.
1: Gelang. Betul bener. Gelang. Nungki.
0: Kak Nungki ayo.
1: Ilang mah nu nyanyi pap skip papa preman.
0: Itang.
1: Ikang.
0: Ikang.
1: Eko, ilang Pauji.
0: Ilang Pauji ikang ya bener. Oh. Banyak kan ilang.
1: Jangan ilang ya, ini rahasia.
0: Bilang.
1: Ada lagi nungki lagi nulis lagi hilang nih.
0: Desainer Ilang Yunas udah tadi udah. Aku nih Itang Yunas udah.
1: Pak Eko bilang.
0: Apa?
1: Lelaki hidung hilang.
0: Bang. Hilang sok apalagi banyak kan?
1: Nungki bilang nih. Yuk kita nyanyi yuk.
0: Apa?
1: Sok ame hilang kupu-kupu.
0: Hilang mah ini atuh ih.
1: Apaan?
0: Sok ya kalau yang zolim nanti dia susah dihilang lahat.
1: Liang. Ulang liang. Ih, oke okay, ya. Ada lagi enggak? Ada nih. Oh, Nuki masih.
0: Lagu dangdut.
1: Yang mana?
0: Hilang, lihat mataku goyang. Ilalang. Ilalang.
1: Kalau kemana-mana pakai kendaraan bermotor, bawa STNK, nanti takut hilang polisi.
0: Hilang.
1: Terus hilang teh capanda sana.
0: Ah, hilang capanda.
1: Capanda minuman kan?
0: Hilang.
1: Apa ki?
0: Caplang.
1: Oh, caplang itu?
0: Iya bukan caplang?
1: Oh liang.
0: Oh liang. Oh liang ti, liang teh.
1: Oh hilang teh. Oh. Teh.
0: Iya, liang.
1: Oh, liang.
0: Okay. Zebra, harimau adalah hewan ilang-ilang.
1: Belang-belang. Jojo ikutan.
0: Naon, Jo?
1: Ilang mah drummer.
0: Hah?
1: Ilang Ramadan.
0: Gilang.
1: Ayo,
0: sobanya. Ayo, sok ronde. Kalau enggak udah.
1: Ilang nih.
0: Gajian
1: ya.
0: Udah nih udah
1: ya.
0: Hilang udah beres ya.
1: Oke, kalau gajian itu.
0: Gajian Om.
1: Gajian itu kan setiap orang pasti punya bukti transferan ya.
0: Heeh.
1: Kan bukti transferan itu kan bisa berupa fisik atau non fisik.
0: Ya.
1: Kalau fisiknya best stroke biasanya.
0: Stroke.
1: Stroke.
0: Oke, stroke ya.
1: Dump stroke ada tuh dump stroke.
0: Hah?
1: Kalau mobil pakai dump stroke.
0: Dump truck.
1: Stroke hese ya.
0: Stroke hese ih stroke wah.
1: Stroke mah hese. Sok stroke.
0: Stroke. Stroke mah ya penyakit stroke.
1: Itu benar tuh stroke itu mah stroke. Nih, Jojo Manuki lagi typing nih.
0: Stroke.
1: Sama Eko lagi typing nih. Oke. Okay.
0: Oh, stroke mah ini atuh.
1: Apa?
0: Bun orang tikus stroke.
1: Tikus stroke. Tuh kata Pak Eko tuh.
0: Apa?
1: Kopi sejuta umat.
0: Hah?
1: Stroke book. Starbucks, stroke book.
0: Stroke book sejada Starbucks.
1: Labuka susukan tikus stroke.
0: Udah itu aku udah. Tadi tikus stroke.
1: Terus Kang Ramdut katanya belok kiri jalan stroke.
0: Terus.
1: Jo, itu mah bener Jo, Rafael stroke bener itu pemain bola itu mah.
0: Ayahnya.
1: Ayah. Lagi sok stroke.
0: Stroke sok yang di ini juga.
1: Sok ada ikutan enggak stroke apa?
0: Violi.
1: Apa katanya?
0: Stroke drum.
1: Stick.
0: Bener eh. Stick drum.
1: Bener eh. Ada lagi enggak?
0: Stroke lagi ya, stroke.
1: Oke. Okay. Stroke ya. Stroke.
0: Nondeunya stroke ya. stroke apa ya?
1: Gak sih terakhirnya?
0: Lucu itu?
1: Oh enggak. Nih kalau Pak Eko dulu bilang ini.
0: Apa?
1: I got the stroke on you.
0: Struck.
1: Oke.
0: Okay. Iya enggak sih? Bener. Struck on you.
1: Ya, struck benar. Kang Randut dibilang estruk sana.
0: Estruk. Estruk
1: kenal Kang Randut?
0: Estruk,
1: estubruk, estelek. Oh, estruk. Oh, ya, mohon maaf nih kalau udah mau udah tegat gajian nih udah suka pulang nih. Nih kata Nungki terakhir ya.
0: Iya. Ini ada lagi enggak?
1: Ada enggak di situ? Ada enggak?
0: Oho, batruk, cerah dah,
1: batruk.
0: Iya.
1: Nih, Nungki nih.
0: Apa?
1: Babaturana bagong.
0: Hah?
1: Pestruk.

Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Engkel kaki merupakan salah satu bagian tubuh yang rentan mengalami cedera, terutama saat berolahraga, berjalan di permukaan yang gak rata, atau melakukan aktivitas fisik berat. Berbagai masalah bisa terjadi pada area ini, mulai dari terkilir, bengkak, hingga nyeri yang mengganggu pergerakan.
2: Cedera pada engkel kaki umumnya ditandai dengan bengkak, nyeri, kemerahan, memar, sampai keterbatasan dalam menggerakkan kaki. Jadi tingkat keparahannya itu bisa bervariasi loh, mulai dari cedera ringan sampai bisa membaik dengan perawatan mandiri, atau sampai cedera berat yang harus memerlukan penanganan medis.
1: Nah, selain dengan berkonsultasi dengan dokter ahli untuk mendapatkan khasiat kesehatan dan meredakan nyeri engkel kaki, pastinya balur juga badan kamu dengan sangat-sangat minyak balur klasik, karena sangat-sangat minyak balur klasik dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek samping.
2: Sangat-sangat minyak balur klasik cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan ataupun untuk menjaga kesehatan. Dapatkan sangat-sangat minyak balur klasik di seluruh sangasih Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century ke-24 juga di Fox Radio Network. Dan sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan babi Bambang Pranoto. Untuk info lebih lanjut, klik www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: Masing-masing ada lawan.
1: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja. Mengukur tanah sewa, bereskan segera.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa.
3: Radio di rumah?
4: Bisa.
3: Aplikasi streaming?
4: Website?
3: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau dikerjakan di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
6: Radio everywhere.
7: Neng, tos saminggon ieu teh salira akang teh teraraos, sarang pegel-pegel ieu teh. Jiga nama gara-gara sok kahujanannya.
8: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun Neng mah nya kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate sanga-sanga minyak balur. Jadi Ultimate sanga-sanga

0: Fox News.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai status Indonesia sebagai pasar berkembang atau emerging market dari MSCI mencerminkan kepercayaan investor global terhadap perekonomian nasional. Status tersebut menunjukkan bahwa pasar keuangan Indonesia masih dinilai memiliki daya tarik dan prospek yang baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, dan kepercayaan investor ini juga dinilai menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas pasar modal dalam negeri.
2: OJK menyebut berbagai upaya penguatan sektor keuangan, peningkatan transparansi pasar, serta stabilitas ekonomi nasional menjadi faktor yang mendukung kepercayaan investor internasional terhadap Indonesia. Kedepan OJK bersama pemangku kepentingan lainnya akan terus mendorong pendalaman pasar keuangan dan meningkatkan daya saing industri keuangan nasional guna menarik lebih banyak investasi ke Indonesia.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: Di lampu merah, di trotoar,

0: Bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan berusaha.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.

0: Radio Bandung, Feel Good. Sebelum pamit,
1: ini lagu diminta dulu sama Nungki lagi di jalan.
0: Kang Nungki, selamat pagi. Kang Nungki, Kang Ramdut juga,
1: Bapak Kang Nungki, Purwakarta. Kang Ramdut, terus kemudian juga Kang Eko, terus juga salah satu yang lagi denger kita juga adalah penyiar hebatnya Ardan Radio Bandung,
0: Iqbal Ramadan.
1: Selamat pagi, Iqbal Laas.
0: Iqbal Laas, ini penyiar hebat ya. Penyiar hebat juga di kalangan MC-MC cewek ya.
1: Ya karena dia memang ya? Multi-talent.
0: Kayaknya
1: multi-talenta.
0: Semua tahu tentang Iqbal gitu. Disebutin nama Iqbal tahu.
1: Tapi karena memang Iqbal ini tidak pernah punya cacat di mata mereka.
0: Oh.
1: Bagus
0: iya.
1: Performnya oke okay. OTD-nya bagus Wajahnya tampan.
0: Iya, mobilnya bagus.
1: Mobilnya banyak. Bal, sehat terus ya Bal. I love you lah, I miss you. Kangen atuh. Minta lagu apa nih, belum gue balas ya.
0: Tuh, jadi si Iqbal tuh ya dengerin dari jam 8 lewat 15. Terus dia bilang, cik atuh, cina minta lagu. Sakutnya baru balas barusan. Ah, penjar slow respon. Cina aneh cina. Tapi masih dengerin gak? Masih cina. Terus, duh, jauh lagi cina caps lock. Naon.
1: Udah lagi denger Bal siaran sore.
0: Iqbal tuh sekarang siaran sore di Ardan.
1: Udah lama, Bal.
0: Bal, coba dong kalau siaran di Ardan sore, sapa-sapa kita dong di Siawong Fox. Sebutin Fox-nya.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, kita aja bisa nyebutin Iqbal
1: di
0: Ramadan.
1: Di sini cuma satu-satu. Di sini cuma satu-satunya radio yang persahabatan cuma Fox doang, bebas ngomongin apa. Ngomong apa deh?
0: Boleh. Nanti sore. Bener ya. Kita gantian dengerin Iqbal sapa-sapa di Siawong Fox Radio. Bener.
1: Hati-hati di jalan, Bal. Sukses selalu. Bal, sukses selalu.
0: Sukses ya.
1: Rezekinya lancar.
0: Lancar terus.
1: MC-nya banyak.
0: Betul.
1: Terus juga usahanya. Masih usaha gak, Iqbal?
0: Lagi kemarin tuh aku.
1: Dulu ayam
0: cerita
1: ya? Kemarin ayam.
0: Ayam. Ya. Terus lagi nyari ini tempat lagi.
1: Oh, siap. Sukses, Bal.
0: Iqbal mah tuh. Ini spesialis ayam-ayam memang.
1: Bal, ajarin.
0: Iqbal mah spesialis ayam-ayam dulu. Ayam Unisba.
1: Ayam Unisba?
0: Iya, dulu tuh di Unisba tuh ada ayam enak, Om. Iqbal mah tahu ayam-ayam Unisba yang enak yang mana. Ya, Bal ya. Kan Iqbal dulu kuliah di Unisba sama saya seperti saya, Om.
1: Iya. Oke. Okay.
0: Tahu Iqbal mah mana aja ayam-ayam yang enak teh tahu dia mah.
1: Oh, gitu.
0: Heeh. Jeung ayam-ayam nanti dikasih makan, dikasih iPhone.
1: Itu bisa, Bal.
2: Fox Radio Bandung.
3: Voice of Sanga-Sanga.
2: Sing ada lawan.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Selamat pagi. Hai, maafin ya kemarin nih jangan mandaginya absen dulu. Biasa ada kerjaan. Tapi sekarang Ijan udah gak absen lagi, Ijan nemenin kamu. Yoks, kita bersenang-senang hari ini. Mau ngapain ya? Kira-kira ngapain hari ini teman Fox? Ide, ada ide gak?
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati. Sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

0: Shut up! My favorite song is playing.
1: 91.7 FM.

Dan dia mau teman FM Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat teman Fox. Yes. Gimana kabarnya hari ini? Jangan kira tuh hari Senin, tau gak? Gara-gara kemarin tuh gak siaran gitu. Biasanya kan kalau gak siaran berarti weekend, Sabtu Minggu, besoknya Senin. Tapi ternyata sekarang hari Kamis, menyenangkan ya. Maafin kemarin Ijan mendangi ada tugas dulu di luaran, jadi diganti sama Citra. By the way, nanti bakalan live lagi di TikTok. Kamu siap-siap aja sambil kamu request di 081-224-774-917. Ya, sekarang ya. Jangan ditunda-tunda lagi requestnya, teman Fox.

Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

0: lagi kan ya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama, kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sangat-sangat.

0: Fox News.
1: Program magang nasional yang diikuti ribuan peserta membuahkan hasil positif bagi dunia kerja. Sebanyak 5.000 peserta magang dilaporkan mendapatkan tawaran untuk menjadi karyawan setelah menyelesaikan program magang di berbagai perusahaan. Program ini dinilai menjadi jembatan bagi lulusan baru dan mencari kerja untuk memperoleh pengalaman sekaligus meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan tetap. Pemerintah berharap program magang dapat terus diperluas agar semakin banyak tenaga kerja muda yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri. Selain membantu mengurangi angka pengangguran, program ini juga diharapkan mampu mendukung penyediaan sumber daya manusia yang kompeten dan siap bersaing di dunia kerja, dilansir dari detik.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Nah, udah masuk ke jam kedua. Jam 10.04 teman Fox ya. Kalau misalnya kamu pengen request masih jangan tungguin, mau cerita-cerita juga masih jangan tungguin juga. Wah, suara Ijan kenapa kayak gini ya? Jadi kayak dewasa banget gitu. Enggak lah. Yuk cus, sini cepetan.
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta Indonesia.

Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

From your Vilgo Station, Ijan Mandagi di Selecta Indonesia, teman Fox. Saatnya sapa-sapa ya yang udah masuk ke WhatsApp-nya Fox Radio Bandung. Ah, wait, ini ada Fahri. Kalau Fahri pengen lagunya Samson, Kisah Tak Sempurna, udah diputar belum ya? Udah ya Fahri ya. Terus ada Tenani, hai Kak Ijan, Nani di Cicahem. Hadir lagi pengen lagunya Menikah dari Java Jive, udah Ijan puterin ya. Salamnya untuk Kak Ros, Apuy, Chandra, Johan, Dadang, semua teman Fox yang lagi dengerin Selecta Indonesia. Yeay, terima kasih. Untuk Kak Ijan sehat-sehat selalu, sukses selalu, terima kasih dibacakan dan diplay lagunya. Nextnya ada mau request, Karora mau request Cincin dari India, udah Ijan puterin juga. Kang Edeng Kahitna yang mana aja, udah Ijan puterin juga dong. Terus ada Kak Ahmad, pengen lagunya Sal Priadi, Foto Kita Blur, udah Ijan puterin. Terus nanya, katanya sekarang pagi jam 6 sampai jam 9 gak ada penyiarnya. Ada Kak, jadi sekarang jam 7 sampai jam 9 masih ada, Kak Disa sama Om Awang tuh masih ada. Ayo ramaikan ya, jam 7 sampai jam 9, 2 jam, udahnya bakalan ada Ijan juga, jam 9 sampai jam 11. Nextnya juga masih ada, semua penyiarnya aman.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM. Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik. Dan ultimate sanga-sanga minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik, Rp215.000. Dan untuk ultimate sanga-sanga minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
2: Bisa.
1: Aplikasi streaming?
2: Website?
1: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
4: Bersiap-siaplah, waktunya Fox Fresh Release. Six Sounds Project kembali merilis single terbaru, Kisah Masa Depan. Lagu yang mengangkat kisah tentang harapan, kesetiaan, dan keberanian melangkah bersama menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Kisah Masa Depan menghadirkan lirik emosional dan aransemen hangat yang menyampaikan pesan kalau cinta sejati adalah tentang bertahan, saling menjaga, dan tumbuh bersama. Ini dia, Six Sounds Project dengan Kisah Masa Depan.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: It's time for Good Life, Healthy Life, only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Body combat merupakan olahraga kardio yang mengkombinasikan gerakan pukulan, tendangan, dan lompatan dalam alunan musik cepat. Selain terasa seru dan penuh energi, latihan ini juga efektif membakar kalori dan meningkatkan kebugaran dan daya tahan tubuh. Gak heran kalau body combat semakin digemari di pusat kebugaran. Body combat adalah olahraga kardio yang menggabungkan gerakan bela diri seperti tinju, karate, taekwondo, dan muay thai. Dengan iringan musik energik, latihan ini efektif membakar kalori sekaligus meningkatkan kebugaran, kekuatan, dan stamina tubuh secara menyenangkan. Sebaiknya, selain melakukan pemanasan, ada baiknya kamu balur juga badan kamu dengan Ultimate Sangha-Sangha Minyak Balur. Karena Ultimate Sangha-Sangha Minyak Balur yang dipercaya mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf, otot, hingga penyakit degeneratif lainnya. Ultimate Sangha-Sangha Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dapatkan Ultimate Sangha-Sangha Minyak Balur di Sangha-Sian, Apotek Kimia Farma Sentrika 24, juga di Fox Radio Network. Sangha-Sangha adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bambang Pranoto. Info lebih lanjut www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangha-Sangha Minyak Balur. Singa Dalawan,

0: Fox News.
1: Prancis melaporkan kasus pertama Ebola yang terdeteksi di negara tersebut di tengah meningkatnya penyebaran wabah di Republik Demokratik Kongo. Pasien yang terkonfirmasi terinfeksi virus Ebola diketahui baru tiba dari wilayah terdampak dan saat ini langsung menjalani isolasi ketat di fasilitas kesehatan untuk mencegah penularan lebih lanjut. Otoritas Kesehatan Prancis bersama Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah melakukan pelacakan terhadap orang-orang yang sempat melakukan kontak dengan pasien. Pemerintah juga meningkatkan pengawasan kesehatan di pintu masuk negara serta memastikan seluruh prosedur penanganan penyakit menular berjalan sesuai standar guna mencegah penyebaran virus Ebola di wilayah Prancis. Dilansir dari detik.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

teman Fox. Remaja yang enggak punya pacar tingkat stresnya lebih rendah. Jadi sebuah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Georgia dan diterbitkan dalam jurnal The Journal of School Health menemukan bahwa remaja yang tidak menjalin hubungan romantis cenderung melaporkan tingkat depresi yang lebih rendah sekaligus menunjukkan keterampilan sosial dan kepemimpinan yang lebih kuat. Nah loh ya. Jadi penelitian ini melibatkan 594 siswa kelas 10 SMA ya. Mengungkapkan bahwa meskipun remaja mungkin merasa tertinggal jika tidak berpacaran, mereka umumnya tetap dapat beradaptasi dengan baik dan berkembang secara sosial. Jadi banyak remaja berusia 15-17 tahun mengalami hubungan romantis yang biasanya hanya berlangsung sekitar 1 bulan. Dan temuan ini menyoroti bahwa tidak menjalin hubungan romantis selama masa remaja tidak menghambat pertumbuhan pribadi dan bahwa remaja dapat terus berkembang secara sehat dan positif tanpa harus berada dalam hubungan romantis. Ya, kamu mau gak pacaran atau enggak? Tapi percuma kalau gak ada.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa. Ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih. Buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik patah fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.

0: Neng, tosa minggon iya teh, salira akang teh teraraos. Sarang pegel-pegel iya teh. Jika nama, gara-gara soka hujanannya.
1: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun neng mahnya, kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Jadi, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu, Kang.
0: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
0: Wah, eta mah cocok pisan atuh, Neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, taregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah ka mana, Neng?
1: Harga Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun Kang.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
5: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
6: Kalau kamu sering melihat orang yang secara akademis biasa saja, tapi karirnya melesat jadi manajer, itu bukan karena dia pakai orang dalam, tapi karena dia punya value berupa kontrol emosi yang kuat dibanding kamu yang gampang baper. Banyak orang mengira kecerdasan otak adalah segalanya untuk naik jabatan. Beda banget loh antara orang yang pintar akademis tapi sering meledak-ledak dengan orang yang tenang saat menghadapi masalah. Tapi tahu nggak, di balik tekanan dunia kerja yang tinggi, sebenarnya perusahaan lebih butuh pemimpin yang bisa menjaga ritme kerja tim tetap kondusif. Pintar saja tidak akan cukup kalau kamu masih mencampur adukan urusan profesional dengan perasaan personal. Daripada kamu capek mikirin kenapa karirmu stuck padahal otakmu encer, mending sekarang kamu fokus melatih ketenangan dalam respons keadaan. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang belajar mengendalikan ego, gak ada orang lain yang bakal ngelakuin itu buat kamu. Jadi pemimpin hebat itu tentang kematangan emosi.
5: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
4: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalawan.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang. Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
4: Fox Radio Peduli. Fully supported by Sanga Sanga. Sing ada lawan.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat 2 keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Akhir pekan biasanya banyak orang yang berolahraga. Selain buat menjaga kebugaran dan bikin badan sehat, olahraga di akhir pekan bisa juga menjadi sarana membuang stres. Setelah 5 hari berkutat dengan rutinitas pekerjaan, banyak pilihan olahraga yang bisa dilakukan seperti jogging, jalan, bersepeda, atau bahkan padel. Atau bahkan pedal. Tapi jangan lupa, sebelum kamu olahraga, selain pemanasan, kamu balur dulu dong pakai minyak Sanga-Sanga Klasik edisi travel size. Ukurannya boleh mini, tapi khasiatnya gak main-main. Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas nomor 88 Kabupaten Gianyar Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-sanga Hospitality.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
0: cuman bentar doang kali. Nah loh, token abis kan?
2: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
0: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
2: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
3: Fox Radio Peduli. Fully supported by Sanga-Sanga. Sing ada lawan.

0: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Sudah mengambil keterangan 4 orang, salah satunya adalah nahkoda kapal. Tuh mengetahui seperti apa sih kronologisnya sehingga bisa sampai dipanggil.
3: Yang diperiksa oleh petugas penggeledahan dari perempuan ditemukan obat-obat terlarang.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai polisi libatkan ahli kejiwaan periksa tersangka TH, mahasiswa Sukabumi desak evaluasi sejumlah kebijakan nasional, rutan kelas 1 Cirebon gagalkan penyelundupan tramadol dan tembakau sintetis. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Dugaan pencemaran ekosistem laut akibat tumpahan puluhan ribu ton batubara di perairan pantai Sukaresik hingga Batu Hiu, Kabupaten Pangandaran, hingga kini masih menjadi perhatian berbagai pihak. Bahkan DPRD Pangandaran akhirnya menggelar rapat koordinasi dengan melibatkan perusahaan pemilik tongkang, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, nelayan, dan pemerhati lingkungan guna membahas penanganan insiden tersebut.
5: Sebelumnya terungkap dalam rakor di gedung DPRD Kabupaten Pangandaran, sejumlah pihak menyampaikan pandangan dan tuntutannya terkait insiden kandasnya tongkang yang menyebabkan tumpahan batu bara di kawasan perairan Pantai Sukaresik hingga Batu Hiu. Di antaranya, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kabupaten Pangandaran. Ketua HNSI JJ Wiradinata meminta pihak perusahaan bertanggung jawab penuh atas dampak yang ditimbulkan, baik terhadap lingkungan laut maupun aktivitas nelayan. Dirinya juga mengkritik lambannya respons pemerintah dan pihak terkait dalam menangani persoalan itu.
6: Selama penghentian aktivitas, pihak-pihak atau komponen masyarakat yang menggunakan laut itu diberikan kompensasi.
5: Menurut JJ, persoalan tidak bisa dianggap sepele. Laut yang menjadi sumber mata pencaharian ribuan nelayan diduga telah terpapar material batubara yang berpotensi mengganggu ekosistem laut dan kehidupan masyarakat pesisir. Sementara, pihak PT Trans Logistik Perkasa menegaskan insiden terjadi akibat musibah dan bukan karena unsur kesengajaan. Perusahaan juga menyatakan komitmennya untuk melakukan penanganan dan pemulihan pasca kejadian. External Relation PT Trans Logistik Perkasa Agus Hermawan mengatakan pihaknya akan segera melakukan evakuasi tongkang serta mengumpulkan batu bara yang tersebar dengan melibatkan masyarakat setempat.
7: Sudah berkonsultasi dengan Direktorat KPLP Kementerian Perhubungan di Jakarta untuk mendapat arahan bagaimana kelanjutan percepatan evakuasi ini.
5: Terkait dampak lingkungan, Agus menjelaskan Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan pengambilan sampel air laut untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tumpahan batu bara terhadap kondisi lingkungan perairan Pangandaran. Perusahaan juga menyatakan siap mengikuti seluruh ketentuan dan prosedur yang berlaku sesuai regulasi lingkungan hidup. Di sisi lain, Polres Pangandaran masih melakukan penyelidikan terkait kandasnya tongkang yang berujung pada tumpahan batu bara ke laut. Kapolres Pangandaran AKBP Ikrar Potawari mengatakan pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi dan saat ini menunggu hasil uji laboratorium sebagai dasar proses lebih lanjut.
2: Sampai saat ini kita sudah mengambil keterangan 4 orang, salah satunya adalah nahkoda kapal.
5: Hingga kini, proses pembersihan batu bara di sepanjang pesisir Pantai Pangandaran masih terus berlangsung. Sementara hasil uji laboratorium serta kajian dampak lingkungan akan menjadi dasar penentuan langkah hukum maupun tanggung jawab para pihak terkait atas insiden itu.
4: Polisi akan melibatkan sejumlah ahli untuk memeriksa kondisi kejiwaan TH yang menjadi tersangka kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap korban berinisial YTR.
8: Tersangka TH 30 tahun yang merupakan tersangka kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap korban berinisial YTR di Bandung telah berhasil ditangkap Polda Jawa Barat setelah sempat berpindah lokasi persembunyiannya. Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Rudi Setiawan mengatakan, penyidik kini tengah mendalami motif dari perbuatan tersangka termasuk akan melibatkan sejumlah ahli untuk memeriksa kondisi kejiwaan tersangka.
9: pemeriksaan-pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, termasuk juga melibatkan ahli kejiwaan supaya kita mempunyai data awal bagaimana kondisi kejiwaan tersangka. Karena apa yang dilakukan sebagaimana teman-teman ketahui, ini sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang di luar kebiasaan perilaku seseorang terhadap kekasihnya yang bisa kita katakan terlalu sadis.
8: Sementara itu, kasus penyekapan dan penyiksaan keji yang menimpa korban berinisial JTR 29 tahun warga Kecamatan Ranca Ekek Kabupaten Bandung mendapat perhatian serius dari pengacara kondang Hotman Paris yang secara resmi memberikan pendampingan hukum secara gratis kepada korban dan keluarganya. Perwakilan kantor pengacara Hotman Paris, Pangeran Reza Pramadia yang datang langsung ke rumah korban mengatakan, kasus ini menjadi perhatian khusus karena dugaan kekerasan yang dialami korban berlangsung dalam waktu yang lama dan dinilai sangat serius.
4: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara Wilayah Sukabumi menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Kabupaten Sukabumi. Mereka menyampaikan berbagai tuntutan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terkait sejumlah isu nasional.
10: Aksi diisi dengan penyerahan surat pernyataan sikap kepada pemerintah Kabupaten Sukabumi. Menurut koordinator aksi, Rahmadi L, mahasiswa meminta Bupati Sukabumi meneruskan aspirasi kepada pemerintah pusat dan DPR RI, salah satunya terkait percepatan pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset guna memperkuat pemberantasan korupsi. Mahasiswa juga meminta evaluasi program makan bergizi gratis agar lebih efektif dan tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat di wilayah tertinggal. Sementara itu, Asisten Daerah Kabupaten Sukabumi, Boyke Martadinata, menerima aspirasi mahasiswa dan menyatakan tuntutan tersebut akan disampaikan kepada Bupati Sukabumi serta pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi.
11: Jadi pada prinsipnya tuntutan tersebut, beberapa poin yang sudah disampaikan oleh teman-teman mahasiswa, kami akan coba sampaikan kepada pimpinan Bupati.
10: Selain itu, masa aksi turut menyoroti program Koperasi Desa Merah Putih, stabilitas harga BBM, dan kebutuhan pokok, serta penguatan penerapan meritokrasi disertai pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam tuntutan lainnya, mahasiswa meminta pemerintah meninjau kembali Undang-Undang TNI, mengembalikan program kesejahteraan kepada institusi sipil, serta melakukan audit dan pertanggungjawaban pembangunan Ibu Kota Nusantara.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Polres Metro Bekasi Kota mengungkap 102 kasus peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya dalam kurun 2 bulan terakhir.
12: Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Kusumo Wahyu Bintoro mengatakan hal ini merupakan hasil pengungkapan Polres Metro Bekasi Kota bersama Polsek jajaran selama periode Mei hingga Juni 2026. Dari total 102 kasus yang diungkap, sebanyak 78 kasus merupakan tindak pidana narkotika. Sementara 24 kasus lainnya terkait peredaran obat keras atau obat berbahaya tanpa izin. Pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap peredaran obat keras dan obat berbahaya dan akan terus konsisten dan melakukan pemberantasan. Jika masyarakat mengetahui adanya toko atau lokasi yang menjadi obat keras tanpa izin, untuk segera melaporkan.
13: 121 tersangka, laki-laki 119, perempuan 2 orang. Barang bukti ganja 156,29 gram. Sabu 2329 gram, ekstasi 5 gram, tembakau sinte ataupun sintetis ini 503,26 gram, obat keras, obat berbahaya ini sebanyak 52.740 butir.
4: Petugas menggagalkan upaya penyelundupan obat terlarang jenis tramadol dan diduga narkotika jenis tembakau sintetis yang ditemukan pada Rabu pagi di Rutan Kelas 1 Cirebon.
14: Kejadian bermula saat petugas melakukan pemeriksaan badan dan barang bawaan terhadap seluruh pengunjung yang hendak bertemu warga binaan pemasyarakatan. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas mencurigai gerak-gerik seorang pengunjung perempuan berinisial APD yang datang bersama seorang anak laki-laki untuk mengunjungi warga binaan berinisial CBR, penghuni kamar 4B. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan bungkusan plastik yang disembunyikan di area pribadi pengunjung. Bungkusan tersebut berisi 103 butir obat terlarang jenis tramadol dan 2 klip plastik berisi barang yang diduga narkotika jenis tembakau sintetis. Atas temuan tersebut, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan memerintahkan petugas untuk memanggil dan mengamankan warga binaan yang akan dikunjungi guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
3: Yang diperiksa oleh petugas penggeledahan dari perempuan ditemukan obat-obat terlarang 103 butir tramadol. Ada 2 paket yang diduga narkoba sinte atau gorila.
14: Sementara itu, barang bukti dan pengunjung yang diduga membawa barang terlarang selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses penyelidikan dan pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4: Pemerintah Kabupaten Bogor membahas normalisasi saluran irigasi yang sering menyebabkan banjir di wilayah Bogor Utara. Beberapa titik yang menjadi perhatian berada di Kecamatan Kemang, Ciseeng, Parung, hingga Rancabungur. Normalisasi irigasi dilakukan karena mengalami pendangkalan dan tidak berfungsi maksimal. Selain itu, maraknya bangunan liar di sekitaran aliran irigasi turut menjadi penyebab terganggunya saluran air hingga memicu terjadinya banjir.
15: Dalam rapat tersebut, pemerintah Kabupaten Bogor membahas penanganan normalisasi sejumlah saluran irigasi yang kerap menyebabkan banjir khususnya di wilayah Bogor Utara. Beberapa titik yang menjadi perhatian berada di Kecamatan Kemang, Ciseeng, Parung, hingga Rancabungur.
16: Kita akan normalisasi saluran air sehingga kita akan menuntaskan beberapa titik lokasi yang sering terjadi banjir. Maka pada saat kondisi banjir kita tidak bisa melakukan normalisasi, maka pada saat cuaca terang, intensitas hujan tidak terlalu tinggi.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: Feel the music. Feel the vibe. Feel the music.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id.
4: Fox Radio Bandung.
5: Voice of Sanga-sanga.
4: Sing ada lawan. Sing ada.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Berhenti menunggu pekerjaan yang sesuai passion kalau kamu tidak mau jadi pengangguran abadi. Passion itu mewah, tapi tagihan listrik dan biaya makan itu nyata. Banyak dari kamu terjebak dalam idealisme. Kamu menolak kesempatan bagus hanya karena merasa itu bukan bidangmu. Padahal dunia kerja tidak peduli pada hobi kamu. Mereka peduli pada nilai yang bisa kamu berikan. Passion seringkali muncul setelah kamu ahli dalam sesuatu, bukan sebelum kamu memulainya. Ambil kerjaan yang ada sekarang. Belajar disiplin, bangun koneksi, dan hasilkan uang. Jangan biarkan gengsi membunuh masa depanmu. Kamu butuh modal untuk mengejar apa yang kamu suka nantinya. Jangan biarkan idealisme kamu jadi alasan untuk malas bergerak. Menurut kamu, lebih baik idealis tapi dompet kosong, atau realistis tapi rekening terisi? Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
2: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa.
3: Radio di rumah?
2: Bisa.
3: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
5: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat 2 keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita. Di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.

0: Neng, tosa minggon iya teh, salira akang teh teraraos. Sarang pegel-pegel iya teh. Jika nama, gara-gara soka hujanannya.
1: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun neng mahnya, kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Jadi, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu, Kang.
0: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawa.

0: degeneratif lainnya.
1: Wah, eta mah cocok pisan atuh Neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, paregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya? Teras upami abdi bade meser kedah ka mana Neng?
0: Harga ultimate sanga-sanga minyak balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dongkap ka Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun Kang.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar, mulai dari superior room, Balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-sanga Hospitality.
3: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: parkir sini aja deh. Bentar ini.
1: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
2: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan. Fox Radio peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Teman-teman Fox, hari ini seru senjanya bakal ngobrol-ngobrol nanti ya sama ada satu band yang oke banget ya. Jadi buat kamu yang pengen tahu kita ngobrolin apa hari ini, tungguin aja teman Fox ya di seru senja Pepe Trevi sampai nanti jam 6 sore.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

0: 91.7 FM Fox Radio and you feel good back again teman Fox ya, ketemu lagi sama teman-teman dari Harang.
1: Halo.
0: Nah, suaranya udah keluar semuanya. Aman ya, aman ya?
1: Aman banget.
0: Aman banget. Ini kali ke tadi setelah ngobrol keempat ternyata ya.
1: Keempat ya.
0: Luar biasa ini. Kayaknya udah hafal banget nih sama seluk-beluk di kantor gue.
2: Udah lumayan. Gue tahu ya. WC di sana, musola di situ.
3: Tadi juga masuk ke sini mandiri. Udah hafal ya.
0: Udah hafal ya. Bikin teh udah cuman belum bikin teh kopi.
3: Belum. Abis ini kali ya.
0: Iya. Yang kelima boleh sih kalau misalkan mau nginep di sini nggak apa-apa boleh.
1: Oh udah boleh asal kelima ya.
3: Udah boleh.
0: Iya. Kayak udah hafal gitu deh kayaknya. Apa kabar guys?
1: Baik.
0: Alhamdulillah baik ya semuanya. Kita absen dulu kali ya.
1: Mari.
0: Oke. Ini ada yang kurang nggak sih apa cuma segini?
3: Ada.
0: Iya kan ya.
3: Harusnya berlima kan?
0: Iya kan, seingatku tuh berlima. Ya udah deh nanti ceritanya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Absen dulu aja, ntar ketahuan siapa yang nggak ada.
0: Boleh. Mau siapa? Ladies first.
3: Dari ujung kiri.
2: Oke. Okay. Halo, gue Tejo, gitar. Halo.
0: Halo, halo.
4: Halo, gue Rainer, main gitar juga.
0: Main gitar juga.
1: Halo, gue Mondi, bagian vokal.
0: Udah kedengeran nih kalau vokal.
3: Halo, gitu ya. Yeah. Aku hasil partner nyanyinya Mondi, yang tidak ada adalah Viko pada keyboard.
0: Iya. Viko berarti apakah nggak bisa hadir atau gimana?
3: Iya, nggak bisa hadir karena ada hal yang tidak bisa dia tinggalkan. Jadi kita berempat hari ini.
0: Jadi berempat aja nggak apa-apa lah ya. Tapi tetap rame kok.
1: Harus.
0: Iya. Tetap seru
3: Viko
0: ya.
3: Viko tetap berada di hati kok.
0: Ini berarti hari ke berapa tadi di Bandung?
1: Hari kedua.
0: Hari kedua di Bandung ya. Pasti Bandung mah nggak pernah ini ya. Nggak pernah nggak macet atau selalu nemuin macet nggak?
1: Baru kerasa macetnya di sini sih tadi ya.
0: Iya,
1: kebetulan pas lagi apa Sarijadi tadi.
0: Iya.
1: Itu lumayan.
3: Karena jam-jam segini juga nggak sih?
0: Iya. Jam-jam pulang kantor kali ya. Jam-jam pulang kantor jadi agak mulai-mulai kerasa macet gitu. Hmm. Udah makan apa aja di Bandung? Standar lah ya.
3: Kita makan bakso.
2: Tadi makan bakso.
3: Bakso.
4: Kemarin pandan wangi.
0: Oh pandan wangi.
3: Iya.
0: Oke.
3: Hari ini baru makan bakso. Solo.
1: Samrat.
0: Oh, okay.
2: Terlalu spesifik mas.
0: Gak apa-apa sih, bebas.
3: Bebas.
0: Di sini. Teman-teman kalau udah punya jualan sendiri juga mau dipromoin di sini nggak apa-apa kok.
3: Ini jualan lagu.
2: Jualan lagu dulu ya.
0: Iya tapi gue penasaran deh, selain nyanyi kalian ngapain sih? Ada yang lain gak sih?
3: Kebetulan pada kerja juga sih teman-teman di sini.
0: Oh serius?
3: Mundi.
0: Berarti hari ini mangkir dong nih.
1: Betul.
0: Serius?
1: Betul. Kan since tadi Mas bilangnya boleh promosi, ya udah gue promosiin bisnis gue aja ya.
0: Boleh bro.
1: Boleh dong.
3: Wow.
1: Boleh dong.
0: Aman.
1: Buat apa para pendengarnya Fox?
3: Beneran lagi dia
1: promosi. Yang mau nyalon di Bandung.
3: Kirain bercanda.
1: Iya, gue punya salon.
0: Serius?
1: Nama salon gue salon Lexi.
0: Lexi
1: di Jalan Bengawan.
0: Oke. Wah lucu juga tuh. Aku pengen coba deh.
1: Boleh mas, boleh.
0: Lexi
1: Jalan Bengawan. Gue pede banget salon gue pijatannya enak.
3: Wow.
0: Serius nih.
3: Soalnya dia yang mijat enggak.
1: Gak bisa gue.
0: Mal dong. Nanti pijit mal nantinya.
1: Lexi salon.
0: Jalan Bengawan.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Itu udah lama buka di situ.
1: Dari tahun 96.
0: 96 ya. By the way, kalian stay di mana sih?
3: Bandung.
0: Bandung ya?
1: Iya. Kita orang Bandung, Sampurasun.
0: Rampes.
3: Keluarin dong rampesmu.
1: Rampes.
2: Yang di Jakarta Viko aja.
0: Oh, Jakarta Viko doang. Oh, kira tuh kalian home base-nya Jakarta loh.
2: Nah, bolak-balik aja.
0: Oh gitu. Dari awal kalian kesini, aku kira tuh kalian gak di Bandung.
3: Tapi mas bukan satu-satunya orang yang mengira kita di Jakarta. Dari Jakarta.
0: Oke.
3: Kayak dari awal Hara ada juga disangka kita di Jakarta. Padahal Bandung guys.
0: Iya ya.
3: Kita dari Bandung.
0: Apa ya? Pernah ini gak sih kayak teman-teman pada apa sih? Kenapa sih orang pada bilang kita dari Jakarta?
1: Kita somea padahal kan.
2: Amin.
0: Apa ya?
3: Amin.
0: Kenapa
3: tapi
0: ya?
3: Gak paham sih benar. Kenapa ya?
2: Mungkin kita kurang beredar kali ya.
3: Bisa jadi ya.
0: Yeah.
3: Mungkin. Atau kita kurang nyunda kah? Tapi kita nyunda banget kalau bareng-bareng.
1: Para pisan.
3: Agak
0: kaku. Lo tuh kayak FTV tau gak?
1: Dipaksa.
3: Kayak beneran kamu acting jadi orang Sunda ya.
0: Iya kayak gitu ya. Berarti memang home base di Bandung. Segala macam di Bandung.
1: Iya.
0: Oke. Yang lain ada bisnis apa lagi?
2: Gak ada sih, kalau gue musik aja.
4: Sama gue juga musik aja.
0: Musik aja.
3: Mm-mm, aku juga musik aja sih.
0: Musik aja ya.
1: Atau gitu gue juga ngomongnya gini.
3: Gak apa-apa mo.
2: Ya kan gak maksudnya emang kita di musik di doang yang punya salon.
1: Iya.
4: Kan kita mau promo lagu bukan promo salon.
3: Kena tuh.
0: Oke, sekarang promo lagu. Pertama kali kesini lagu yang dikeluarin waktu itu single pertama apa sih?
2: Kalau pertama kali kesini ya?
0: Iya,
2: kesini belum bernyali. Kalau pertama kali kesini
0: ya, belum bernyali. Terus lanjut lagi apa lagi tuh?
1: Baru si EP 4 mata 5 cerita.
2: Jurus Jitu dulu.
1: Oh, Jurus Jitu ya.
0: Jurus Jitu.
1: Baru EP.
3: Oh iya benar, Jurus Jitu baru EP ya.
4: Baru EP. Sekarang keempat tadi.
2: Sekarang keempat.
0: Keempat. Barulah si belum bernyali.
3: Belum bernyali pertama.
0: Belum bernyali pertama.
3: Jurus Jitu iya, EP 4 mata 5 cerita, sekarang Celah Hati.
0: Itu dia. Itu berarti kemarin tuh EP tuh ngeluarin berapa lagu? Dari
3: 5 track.
0: Oke, kalau sekarang tuh single.
3: Single.
0: Oke.
3: Okay. Masih single? Salah. Bukan itu ya. Abis kalau sekarang single.
0: Iya juga ya, salah. Kalau sekarang ngeluarinnya adalah single.
3: Betul.
0: Single yang ke dihitung enggak single-nya?
1: Aduh.
0: Banyak banget.
1: Bentar, harusnya gue hafal tapi kok lupa ya, 12 kali ya?
0: 12.
2: Enggak sebanyak itu. Kita lagunya 10 total, Mon.
1: Oh, jadi
2: tiba-tiba ada 12.
0: Lu band yang lain kali.
1: Aduh, sorry ya.
0: Jadi total udah 10-an.
2: 10 lagu.
0: 10 lagu.
2: Sama EP dihitung ya, EP 5.
0: Oh, oke. Okay.
2: Sisanya ada 5 lagi.
0: Sisanya ada 5 lagi.
3: Kira-kira 8 kayaknya.
0: 8 ya?
3: Iya.
2: Single ke-8.
3: Single ke-8.
0: Ya. Mau persiapan album apa gimana sih?
3: Amin, kita siap-siap dulu aja.
1: Walaupun siap aja.
0: Namanya persiapan kan disiapin.
3: Betul.
0: Gitu ya. Oke.
3: Okay. Ya sun lah ya, Mas. Amin.
0: Sun apa, sun Jawa apa sun deket nih?
3: Wow, sun
4: Gokong.
0: Sun Gokong. Masuk itu ya. Lucu sih.
3: Boleh. Nanti jadi kelihatan milenialnya, jangan sun Gokong banget.
0: Iya, kalian berarti ngeband dari tahun berapa sih? Gue lupa dah.
1: 2019.
0: 2019 ya. Yeah. Oke. Okay,
1: ya, kita okay. Udah 7 tahun temenan, guys.
0: Iya ya.
1: Kerasa gak sih?
0: Iya. Udah. Kalian waktu ketemunya di Tinder kan ya?
3: Wow. Jadi, wah, match nih gitu.
1: Ya, jadi sebenarnya Hara tuh yang dibentuk tuh oleh Asil, dia dari Tinder.
3: Takut banget.
2: Ini kita semua match sama Asil.
3: Match sama Asil.
4: Enggak, kita tuh dari ini apa namanya? Klub antusias burung apa ya?
3: Wah, kita ngadu burung.
0: Pencinta burung poksai.
3: Biasanya lu pancing pakai video apa? Biar burungnya kayak kan biasa gitu kan ngeplay-play di YouTube kan.
0: Iya, iya,
3: buat mancing burungnya.
1: Oh, gitu.
2: Enggak tahu. Berarti lu beneran
1: lu burung beneran.
2: Enggak sedetail itu kita.
3: Soalnya ayahku suka ini.
0: Oh,
3: punya aku tahu. Gitu suka ngeplay videonya di YouTube biar mancing supaya si burungnya tuh ikut nyanyi gitu, guys.
0: Itu ngelatih. Tuh.
3: Iya, beneran sih.
1: Beneran.
3: Beneran ini enggak bohong.
1: Oh iya iya iya, oke oke oke.
4: Lagunya R&B gitu lagunya.
3: Tiba-tiba.
0: Tiba-tiba. Itu tuh menjadi satu hal yang unik sih sebenarnya ya, punya piaraan di rumah tuh.
3: Betul.
0: Tapi kita ngomongin musik dulu kali ya.
3: Iya, oh, iya. Agak jauh ya.
0: Enggak apa-apa dong. Enggak apa-apa dong. Celah Hati.
3: Yes.
0: Kalau celah kan kayak tipis banget gitu ya.
1: Belum tentu. Hah? Iya, betul aja deh.
3: Celah betul dong.
0: Iya, iya, iya. Kalau celah tuh pasti tipis gitu.
3: Eh, segini nih, kayak kecil nih.
0: Iya. Yeah.
3: Di celahnya.
0: Iya. Yeah. Ketolong enggak tapi tuh?
3: Ketolong? Siapa tahu dari kecil bisa jadi besar.
0: Iya, yeah, juga sih kalau dikorek-korek terus gede sih.
3: Iya, yang penting ada celahnya dulu ya, Mas.
2: Iya, betul.
0: Iyo. Ini yang bikin siapa?
3: Rame-rame sih, Mas. Kita kayak kalau berkarya, maksudnya pasti workshopnya kita bareng-bareng gitu.
0: Oh, oke. Okay. Jadi enggak ada ide mentah siapa dulu gitu, baru deh gue ada basic ini, ada dasaran, yuk kita bikin bareng-bareng apa gimana sih biasanya?
4: Biasanya kayak gitu. Cuman lagu ini spesial sih. Memang kita lagi ngumpul berlima, ngambil gitar, ku ambil gitar dan mulai memainkan.
0: Wih, lagu lama yang biasa itu biasanya. Lalu
4: hasil mulai menyanyikan dan anak-anak mulai nimbalin.
3: Iya, sambut, gayung bersambut lah gitu.
0: Oh iya, benar-benar real musisi ya.
3: Wow. Agak pressure ya, tapi amin.
0: Enggak sih, tapi kan gitu ya, kan gak gampang bikin lagu gitu. Gue nih main gitar, ya gak jadi lagu. Kan beda sama kalian gitu, jadi karya.
3: Iya sih, bisa jadi. Mungkin Mas emang waktu main gitar lagi gak niat bikin lagu aja, mungkin pengen nyanyi aja.
0: Pernah niat.
3: Oke.
0: Gak jadi juga.
3: Berarti harus ada partner yang tepat, Mas.
0: Iya kayaknya.
3: Mungkin ya.
2: Harus ada deadline.
4: Nah itu yeah.
0: Iya sih kali ya. Harus ada deadline. Oh emang berarti dikejar deadline nih kalau bikin lagu.
1: Tentu.
0: Gitu. Kalau udah jadi musisi nih, udah jadi seorang penampil, sudah punya single, EP dan lain sebagainya, itu tuh kalian emang ditarget ya?
4: Kayak misalnya kan kita kayak setahun kita harus rilis kan, Mas.
3: Oke. Okay.
4: Jadi harus udah mulai, misalnya kita awal tahun tuh udah mulai lihat nih potensinya mana nih yang kira-kira bisa kita keluarin tahun ini gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya gitu. Ya ibaratnya akhir tahun tuh udah songwriting aja terus gitu.
3: Jadi dikumpulin dulu biasanya ini draft-draftnya, nanti ketika udah mepet deadline, baru kita cari nih, kita ada draft apa, coba garap yang ini, coba sempurnain, kita workshopin ulang, bla bla bla, atau mungkin ada juga yang misalkan kita buat dari nol, ada juga gitu.
0: Ya kayak kerja aja tohnya ya jadinya ya.
3: Iya.
0: Dipaksain nggak sih? Tapi kan katanya kalau karya tuh nggak bisa dipaksain, karya tuh nggak bisa di apa ya namanya dalam pressure dan lain sebagainya. Setuju nggak sih teman-teman?
1: Setuju, tapi aku... mungkin gini kayak apa the power of kepepet itu kan.
0: Oke.
1: Jadi kayak somehow kepala jadi encer aja. Maksudnya pas kita ngumpul dan benar-benar berlima tuh hadir, jadi pas lagi nulis tuh bisa lebih cepat aja. Tapi kalau misalnya beberapa dari kitanya lagi ogah-ogahan gitu, nggak optimal gitu. Tapi ketika kitanya present, pas lagi nulis barengan itu bisa cepat sebenarnya.
0: Oh iya.
3: Atau mungkin gini kali ya, kalau misalkan ya kayak kalau bahasa tadi kayak kerja dikejar deadline, mungkin kalau misalkan kita belum ngerasa dikejar deadline, ya udah nanti dulu ceritanya gitu. Karena kan biasanya kita cerita-cerita aja gitu mas. Kalau workshop tuh ada kejadian apa belakangan, lagi kenapa belakangan, atau lagi ada apa di sekitar gitu. Mungkin kalau belum dikejar deadline kita ya udah kita diem-diem aja dulu, belum cerita mungkin gitu kali ya. Ngobrol gitu. Mungkin kalau dikejar deadline, ayo nih sekarang ada apa guys, coba live update dong gitu.
0: Oh gitu. Basically cinta. Teman-teman.
1: Cinta. Karena yang paling menjual cinta.
0: Iya benar ya.
4: Jualan mulu lu mon. Ya, tadi pesan jualan mulu. Ini jualan. Enggak lagu.
0: Iya tapi iya benar sih jualan cinta. Iya benar juga sih. Paling simpel 8 yang udah jadi.
3: Iya single 8 sepertinya.
0: Iya itu ada patah hati jatuh cinta, balikan apa gimana tuh?
3: Pertama bingung, kedua bingung, ketiga happy, keempat perpisahan, kelima
0: udah putus tuh ceritanya.
3: Enggak, bukan. Tentang enggak putus cinta ya. Itu emang ibaratnya perpisahan tuh tidak selalu karena hal yang buruk. Nah gitu. Kan kalau lulus SMA kan bukan hal yang buruk mas.
0: Gak direstui orang tua.
3: Nah itu susah tuh.
0: Iya.
3: Sulit tuh.
0: Karena sama-sama udah ada yang punya.
3: Itu kacau. Itu problem menurut. Kok bisa?
0: Iya. Oke,
3: terus kelima bingung.
0: Bingung lagi ya.
3: Nah, kayaknya mulai ke 6 tuh ya. Jurus itu tuh udah mulai kayak
1: kasmaran.
0: Oh, falling in love.
3: Iya. Tamasya kasmaran. Ini kasmaran.
0: Oke, sekasmaran gitu. Apa lagu ini dengerin kali yuk.
3: Boleh, let's go.
0: Oke, celah hati dulu atau celah hati dulu kali ya.
3: Boleh.
0: Jadi kita mundur gitu, teman Fox.

0: Teman Fox, ini dia celah hati ya dari Hara. Ini yang main bass siapa sih?
1: Yang main bass kita dibantu sama season player kita namanya Kevin Jonathan Hansen.
0: Wah, Keljo.
1: Bukan, Kevin.
2: Kevin.
3: Kevin. Ya karena dia pun dari Bandung.
0: Eh, kalian ngetek di mana kemarin?
2: Ngetek apa dulu nih?
1: Kalau instrumen di tempat produsernya sebagian, di studio kita sebagian.
0: Oh, kalian punya studio sendiri?
1: Kecil-kecilan aja kayak gini lah.
0: Oh,
1: ya, rumah
2: home production lah. Oh,
0: iya, home production. Disewain nggak?
4: Nggak. Sisanya di Jakarta ya, tech vocalnya di kantor label kita.
2: Di kantor label. Nah,
0: label apa sih, guys?
4: Namanya RCD Records.
0: RCD Records. Oh, oke. Jadi katanya sih kalau udah masuk label tuh memang jadi agak berbeda dengan ngeband yang cuman sekedar cari hiburan ya.
2: Beda sih pasti menurutku. Karena dulu biasa kita ngurus sendiri, sekarang ada yang ngurusin. Gitu. Dari hal-hal kecil ke bagian promosi, media sosial. Sekarang nyampe sini juga, sekarang kan diurusin. Dulu kita ibaratnya sendiri kan gitu.
0: Iya, sendiri ya.
4: Ya alhamdulillah music wise juga kita dibebaskan sih.
2: Nah, iya itu sih.
4: Di label.
2: Alhamdulillahnya
4: gitu.
2: Betul.
4: Karena gitu kan, karena label kita kan emang pengen Hara bergabung tuh karena pengen Hara, karena udah Hara gitu.
0: Iya, udah jadi duluan lah gitu ya. Akhirnya dibawa lah gitu.
2: Karena kan dulu mindsetnya kan masuk label. Wah, ini gitu kan. Jadi dirubah intervensi. Tapi untungnya enggak sih kita sama RCD gitu.
0: Oke. Jadi aman lah ya sebenarnya ya gitu ya. Kadang-kadang suka ada gitu kan. Aku sih sebenarnya belum masuk terlalu jauh ke industri musik, terutama di yang profesional gitu ya. Katanya udah ngapain sendiri aja, udah ngapain ribet apa segala macam gitu, segala macam. Ya mungkin balik lagi ke labelnya sendiri kali ya.
3: Iya, benar.
2: Kesepakatan kedua belah pihak juga lah ya.
0: Oke. Dan akhirnya menyenangkan ternyata.
2: So far,
3: menyenangkan.
0: Menyenangkan dong ya. Ini kita ngomongin lagi celah hati.
2: Let's go.
0: Oke. Judulnya sih lucu ya. Maksudnya kayak gak kepikiran deh gue bikin judul lagu celah hati gitu.
2: Shout out to Tejo. Yang menentukan.
0: Mas Tejo boleh tepuk tangan dulu kali ya. Mas Tejo.
5: Tejo.
0: Mas Tejo gimana dong, cerita gimana? Kenapa akhirnya dipilihnya judulnya itu, emang ada kata-kata lirik itu?
1: Ada.
0: Oke.
1: Adakah celah di hatimu bila kau mau. Jadi karena ini kan lagunya tentang PDKT gemes-gemes gitu ya. Jadi masa-masa kayak kalian nge-crushin seseorang, terus nunggu kayak mancing-mancing gitu di story, post ini ya, dia nge-like gak ya.
2: Ini
1: tuh dia sejam-sejam tuh.
0: Cek ombak
1: dulu gini kayak, dia suka kucing, post kucing dulu gimana ya.
2: Kalau aku post kucing di love gak ya?
1: Iya,
3: di love dulu deh.
0: Iya, benar.
1: Terus akhirnya kan pas udah di love kita seneng kan, misalnya ke pancing gitu.
0: Oke.
1: Nah akhirnya dipertanyakan kayak, ada kali ya celah dikit kayak di hatinya gitu. Udah love gue sih kayaknya ada sih celahnya gitu.
2: Ini udah ngeharti, ada gak sih nama gue sedikit aja lewat pikiran lo gitu.
0: Masa sih gak ada.
2: Padahal enggak.
1: Padahal lo doang.
0: Padahal kepencet. Iya, memang banyak sih hal-hal yang sebenarnya simple tapi kodenya keras gitu ya.
2: Betul.
0: Kode keras tapi simple. Tapi
1: seperti tadi ya.
0: Iya, seperti tadi gitu. Dan itu pengalaman Tejo, enggak?
1: Mungkin semua, bukan cuma pengalaman kita aja ya, tapi mungkin semua pernah
0: banyak
1: ngerasain
0: sih,
1: itu ya.
0: Di
1: terlebih lagi di era sekarang.
0: Bener.
1: Kita bisa kenal orang misalnya dari sosial media gitu. Misalnya acquaintance kayak sama-sama follow tapi belum pernah ketemu juga sering kan gitu.
0: Saya
1: mutualnya banyak juga tapi belum pernah kenalan gitu. Follow dulu aja deh gitu. Kayaknya sering juga. Nah, di era ini tuh pengen nge-capture itu sih, celah hati. Gimana caranya rasanya PDKT di era digital ini gitu, sosial media banget.
0: Oke, berarti memang dikait-kaitkan sama yang sekarang lah gitu ya.
2: Iya.
0: Oke.
1: Karena waktu itu kebetulan Asil lagi ngalamin itu gitu.
2: Wow.
1: Diterjemahkannya gitulah.
0: Oke.
3: Tapi kalau Mas perhatikan lagu-lagunya Hara yang sebelum-sebelumnya dan lagu Celah Hati ini, pasti Mas bisa merasakan lagu ini lebih feminin daripada biasanya. Kenapa? Karena di penulisan lagu ini yang kontribusinya cukup banyak adalah Asil.
0: Oke.
3: Jadi kalau mau nanya celah hati itu tentang apa, tanyanya ke wanita yang ini.
0: Oh gitu. Pantesan tadi langsung ngelempar. Silakan Tejo langsung gitu ya.
2: Enggak, karena memang kalau pemilihan judulnya Tejo yang menentukan.
0: Oke. Kan dari proses kreatif membuat sebuah lagu gitu ya. Biasanya kan kalau aku enggak tahu ya, kalau kalau cerita kan berarti ada prolognya dulu, ada apa namanya awal ketemu, ada terus apa namanya first date apa segala macam. Kalau bikin lagu tuh sama kayak gitu nggak? Di lagu ini deh khususnya di lagu ini khususnya. Dari awal deh, dari awal sampai akhir.
2: Sebenarnya pada akhirnya kalau buat aku pribadi sama aja kayak lagi menceritakan sesuatu sih. Misal nih aku mau cerita sama Mondi. Intinya adalah ada orang yang nge-react storyku misalnya. Terus nah mungkin di first tuh aku mau ngejelasinnya part yang ini dulu nih Mon gitu. Kayak lagi cerita aja, Mon kemarin ada notif aku tahu. Terus udah cerita-cerita misalkan lagi cerita sama teman, udah nih kita ceritain kejadiannya apa, baru kan kita curhat isi hatinya tuh. Dia kalau lagi react gitu ada gak sih sebenarnya gitu kan. Jadi sama aja kayak bercerita sebenarnya menurut aku.
0: Tapi dirubah kata-katanya lebih
2: Lebih ringkas lebih kali ringkas. Ya karena kan menjadi sebuah lagu
0: gitu. Dan lebih lagu-able gitu ya.
2: Lagu-able singable.
0: Lirikable
2: betul. Lagu-able
0: gak enak kan. Janggal ya. Karena kan beda ya, bahasa tulisan, bahasa lisan, bahasa lirik tuh kan beda-beda gitu. Untuk menuangkan itu teman-teman biasanya ada, ih kayaknya gak enak nih, ku, aku, di, kayaknya kebalik keulang-ulang kayak gitu. Ada polanya kan biasanya kalau bikin lagu ya.
2: Iya sih, kadang-kadang gitu ya maksudnya. Misalkan kita udah pakai kata jika nih, tadi udah ada jika, pakai bila aja misalkan gitu. Atau kayak misalkan setelah ditulis dicoba nyanyi nih biasanya. Karena kalau aku kan kebetulan misalnya aku sama Mondi yang coba nyanyiin gitu kan. Kayaknya gak enaknya kalau belakangnya coba cari yang A misalkan gitu.
3: Atau gak kalimat ini kayaknya di nada ini kepotong di silaba gak full nih. Ini kita bikin cari yang bagian sila lebih ringkas lagi gitu.
0: Dan itu
2: ada kok terjadi hal-hal gitu.
0: Ada ya. Tapi gak ribet kan ya kalau teman-teman. Maksudnya kan biasanya kalau sorry nih, jadinya gak memojokkan seseorang sebenarnya. Ada laki-laki berempat, cewek satu. Ribet gak?
2: Ya cowoknya enggak sih mas.
0: Nah sekarang nanya
2: enggak salah enggak. Kalau misalkan konteksnya memang lagi workshop dan memang kita ingin membuat sesuatu sih, aku pribadi sebagai wanita sendiri enggak merasa mereka ribet sih.
0: Enggak. Nah kalau yang cowok-cowok
3: justru
0: satu cewek ngadepin ini gimana, ngadepin satu cewek?
3: Cukup sih satu cewek tapi.
0: Cukup apa?
3: Yang
2: Gak usah nambah lagi. Berarti ribet ya maksudnya Mon.
3: Nah tapi gini, dengan kehadirannya Asil di sini, dia tuh mampu memberikan sudut pandang feminin. Karena kan kita Hara itu kan secara lagu-lagunya tuh pengennya dikonsumsinya unisex saja gitu. Bagi yang pria bisa, perempuan bisa. Nah dengan adanya Asil itu gak terlalu maskulin.
0: Bener-bener. Jadi bisa ini semua lah ya, unisex tadi yang dibilang ya.
3: Utamanya kita nanya kalau ke Asil, kayak kalau cewek tuh gini gak sih sudut pandangnya? Enggak gitu Mon, gimana sih gitu.
2: Ada discuss itulah. Diskusi tentang itu gitu.
0: Terlepas dari lagu, biasanya kan kalau dulu saya pernah punya grup ada ceweknya. Biasanya kalau cewek kan suka alpa ya.
2: Jadi
0: tadi saya dengar suara gitu loh.
2: Yang ini juga nyengir tuh lihat masih.
0: Gue maunya gini gitu enggak sih? Enggak ya. Kayaknya kamu gak seribet itu sih.
2: Tapi kadang ada sih momen aku kalau enggak, pokoknya aku mau yang ini harus ini gitu. Karena kan iya deh.
4: Tapi lihat-lihat juga sebenarnya.
0: Tergantung.
2: Tergantung. Kalau misalkan memang masuk akal mungkin diwujudkan sama teman-teman yang lain, cuma kalau memang ternyata keliru ya tetap. Jangan.
0: Tapi biasanya paling rajin tuh perempuan, biasanya ngingetin, enggak pernah telat. Selalu on time.
4: Kebalik.
0: Kenapa Pak berpaling gitu mukanya kan?
3: Wah, kebalik soalnya.
2: Justru karena cuma satu, jadi kan gak ada yang telat. Yaudah kalau kalian gak ada yang telat, aku aja deh gitu.
3: Kalian jadi cowok apa?
2: Kok pada on time sih, aku aja deh yang telat.
3: Kan biasanya cowok yang lupa-lupaan.
0: Iya ya.
3: Jadi gue gue imbangin gitu.
2: Gue imbangin deh, gak ada yang telat nih di band ini, gue aja deh gitu. Kan biasanya identik ya.
0: Iya identik,
2: bener. Pertelatan tuh kan pasti ada di band. Harus. Makanya aku wakilin gitu.
0: Iya.
2: Pembelaan
0: gitu.
4: Makanya sebenarnya kita nggak menganggap Asil itu cewek sebenarnya kadang-kadang.
0: Iya, kadang-kadang ya.
4: Karena sifatnya maskulin juga.
0: Oke. Ini belum bernyali tuh single pertama.
2: Belum bernyali tuh ke
0: single pertama kalian apa sih?
1: Kelima.
2: Jelajahi rasa.
1: Tersadam tanya.
0: Kita flashback dulu mau nggak sih?
1: Boleh.
3: Boleh dong.
0: Flashback ya. Jelajahi rasa. Ini tentang apa sih?
2: Basically tentang bertanya-tanya aja.
1: Tentang hasil lagi.
0: Hasil terus.
2: Astagfirullah.
1: Bertanya-tanya ya.
2: Bertanya-tanya aja. Okay, maksudnya kadang-kadang kan kalau lagi dalam situasi kita intens sama seseorang tuh kita suka keliru aja untuk men-translate ini tuh sebenarnya rasanya apa sih? Okay. Karena belum tentu suka kan. Mm-hmm. Bisa jadi kamu cuma mengisi kekosonganmu. Uy. Atau kamu cuma ibaratnya mengisi kebiasaan yang sempat hilang.
0: Waduh. Nah,
2: jadi jelajahi rasa aja dulu. Berat. Kamu pastiin dulu rasanya apa gitu.
0: Oh, ini. Oh, dalam banget ini ternyata lagunya ya.
4: Ih, banget. Bisa dipakai kampanye kuliner juga ya. Jelajahi rasa.
0: Jelajahi rasa. Baik kecap bango gitu.

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
1: Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: Tion Pengisar FM Fox Radio Bandung. Feel good. Teman Fox masih barengan sama teman-teman dari Hara ya. Ini kalau aku lihat ada Warta Hara ya.
1: Warta Hura-Hura.
0: Warta Hura-Hura. Sorry, salah. Main di acara Java Jazz.
2: Betul.
0: Keren.
2: Betul.

0: ini kayak seru banget ya, roller coaster banget.
1: Kenapa emang?
2: Tapi yang lebih bikin tegang tuh adalah kita manggung dua kali. Dua hari.
1: Wow.
2: Hari jadi pertama, kita manggung hari Jumat dan hari Minggu.
0: Minggu gitu. Day 1 dan day 3 gitu.
1: Oh gitu.
0: Iya.
2: Jadi Jumat tuh sendiri,
0: sendiri.
2: Kalau Minggu tuh sama, kolektif ya.
0: Kolektif.
1: Kolektif. Ramean berarti.
0: Ramean karena saat itu kita ibaratnya adalah maksudnya legacy hits-nya, membawakan lagu-lagu legacy hits-nya Naga Suara saat itu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi sama Kak Siti Badriah juga, Mas.
1: Wow. Serius.
0: Siti Badriah di Java Jazz gitu kan, orang-orang pasti kayak apa nih gitu kan.
1: Iya, sering cross-cross gitu sih ya Siti.
0: Iya kan. Jadi itulah challenging-nya, preparation-nya kayak wah.
1: Oke.
0: Gitu, karena kita gimana caranya?
1: Gimana sih lagu Siti Badriah tuh?
0: Emang lah gimana.
1: Oh iya. Gitu.
0: Oke. Nah, itu di aransemen semua musik-musik untuk maksudnya si Naga Suara ini kita di aransemen sama Fintonic sama Dominic juga.
1: Oke. Okay.
0: Wah,
1: itu dengan versi kalian berarti?
3: Iya.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Itu di day 3.
3: Iya,
1: day 3. Oke, kalau day 1 kan jadi ya hara aja.
4: Okay. Itu enggak terlalu mual itu, ya kan? Kalau gue tetap mual dikit gara-gara kayak wah, Java Jazz gitu.
1: Woy,
4: kan.
1: Deh. Nah, biasanya cuma pakai ID pers kalau gue.
4: Iya.
0: Kalau ini apa? Ini tulisannya artis gitu. Ya Allah. Makasih.
2: Di lobi ketemu Ahmad Dhani.
3: Kayak, tapi ya maksudnya ya,
1: gimana aja.
3: Katronya gue aja sih ini ya, katronya gue sebagai putra daerah. Datang ke sana, Ahmad Dhani ketemu di lobi secara kasual gini sama Mulan Jamila kayak aura sih beda.
1: Beda
3: aura.
0: Gak bisa bohong ya.
1: Ditotok kayaknya bro dia.
0: Totok wajah.
1: Totok aura maksudnya.
0: Totok aura.
1: Beda ya.
0: Beda.
1: Oke, Jen itu begitu hari pertama datang, set alat, lagu pertama apa yang dibawain, men?
3: Pertama kita apa ya? Oh, Pelangi
0: Solusi Warna. Okay. Salah satu lagu di EP kita.
1: Okay. Udah lagu pertama, lagu kedua udah tenang ya udah biasanya ya?
4: Tenang.
0: Udah lumayan tenang sampai akhirnya Kabila Indra Jaya lewat, aku buyar.
3: Iseng lagi kita iseng.
1: Gimana?
3: Kan? Panggungnya kan yang pertama tuh sebenarnya gak terlalu besar kayak yang itu ya. Kayak panggung-panggung stage.
0: Tapi outdoor gitu, ya.
3: Gitu loh. Outdoor. Sore-sore kan kita manasin festival ya. Istilahnya. Terus ada Kabila Indra Jaya lewat. Terus kita, mohon-mohon itu Kabila panggil aja.
4: Terus gua
3: kita panggil dari panggung. Halo Kabila. Gitu.
1: Terus dianya notice.
4: Hasilnya kan gak nyadar tuh.
0: Gak sadar mas, Kabila. Aku tuh kayak adore banget gitu. Adore banget sama Mas Bila. Pas aku dibilang, wow, buyar.
1: Kayak Star Trek gitu ya. Lu di
0: jujur. Jujur Mas, ada tuh videonya di vlognya.
3: Iya, di vlognya kita.
0: Hara kayak serius. Si enggak getar tuh.
4: Jadi kalau apa teman-teman mau lihat nih apa hasil gimana Star Trek itu bisa kepoin aja di YouTube ya.
3: Tapi kita tuh ada di vlognya kita.
4: Di vlognya kita.
1: Ini serius deh.
4: Beneran.
1: Oke. Ngevlog juga nih berarti tiap manggung aja atau daily life kalian juga ada apa gimana?
3: Manggung aja sih.
4: Manggung aja.
3: Kalau daily life kayaknya tidak terlalu menarik.
4: Gini aja.
1: Day my life bla bla bla gitu, enggak terlalu segitunya lah ya.
0: Enggak.
1: Oke. Akhirnya pas baru hari ketiga itu yang agak-agak PR lah ya sedikit.
0: PR, betul.
1: Latihan.
0: Latihannya bareng-bareng langsung sama semuanya di Jakarta saat itu.
1: Oke. Kalian latihan seminggu berapa kali?
0: Untuk Java Jazz?
1: Enggak, kalau biasanya.
2: Enggak pernah.
0: Enggak rutin gitu sih, Mas.
2: Nongkrong.
1: Yang kita enggak pernah main itu musik. Adalah kedekatan emosional.
0: Iya, udah bonding aja lah yang penting.
1: Yeah.
0: Paling nanti Moni lupa lirik.
4: Iya, aman kan?
0: Enggak. Enggak, aman kan lagi.
1: Enggak.
0: Sering Mas dia lupa lirik.
1: Oh iya.
0: Ya Allah. Enggak
1: apa-apa sih, manusiawi tahu.
4: Iya kan, Mas?
1: Benar. Sorry, saya ngebelain laki-laki.
4: Oh no.
0: It's okay. Gak apa-apa, mau jendul lang ya. Rasa-rasanya cewek.
1: Rasa-rasanya cewek gitu ya. Tapi pas yang bawain lagu dangdut itu dengan musik kalian tapi.
4: Iya. Bayangin lagu lagi cantik kita bikin jazz-jazz yang gak jazz-jazz banget.
2: Lagu pertama Cari Jodoh Wali.
4: Itu.
1: Oh, berarti bukan lagi cantik doang.
3: Banyak.
1: Naga Suara.
0: Jadi Naga Suara legacy hits, kita bawain lagu-lagu hitsnya Naga Suara.
1: Okay. Wali yang
3: cari jodoh. Terus
0: Ada Titu
3: sama
1: Titu masih better lah.
3: Ada Hello.
0: Ular Berbisa.
1: Hello. Seperti ular.
0: Papa Rock and Roll.
3: Makanya ada di company Papa Rock and Roll.
1: Ih, gue penasaran deh, kalian ada di vlog semua gak sih?
3: Yang itu gak ada, nanti kayaknya akan terpisah dibikin VOD-nya sendiri kayaknya.
1: Wow.
3: Kayaknya ya akan dikeluarkan.
1: Penasaran deh. Karena kan kalau kalian bukan awalnya langsung bikin lagu sendiri kan ya.
3: Iya.
1: Bukan cover atau gimana gitu kan.

0: jadi penasaran gue.
1: Jadi ketika Hara nge-cover tuh sesuatu hal yang kayak wow gitu, kita pengennya.
0: Oke. Gitu. Tapi menurut kalian gimana tuh?
2: Dapat wah, udah enggak mau mikirin, Mas.
3: udah lah.
1: Pokoknya kita
3: melewati pikirin minggu tegang itu.
1: Kita pernah Java Jazz. Itu aja yang kita ingat.
0: Udah artis tulisannya ID card gue gitu.
1: Yes,
2: gitu. Ya ampun, masyaallah, iya. Kalau diinget-inget soalnya kayak takut asam lambung lagi.
1: Baru udah lewat.
0: Udah jauh lewat ya.
2: Iya.
0: Oke, oke. Celah hati lagi kali ya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Video klipnya udah ada.
1: Udah banget.
0: Oke, okay. Di mana syutingnya kemarin?
1: Di
4: Cimbuluit.
0: Oh, yes. Cimbul.
1: Di Aksara Hotel namanya.
0: Oke.
1: Okay. Waktu itu tuh kebetulan yang milihin hotelnya itu tuh anak-anak label.
0: Oke. Okay.
1: Kita yang orang Bandung enggak tahu kita di situ ada hotel baru.
0: Oh ya, ya
4: kan? Terima kasih juga ya, Aksara Hotel.
0: Aksara Hotel.
2: Yeah, thank you. Estetik banget.
0: Bagus banget ya?
1: Bagus banget.
2: Gen Z banget.
1: Yes. Ini anak-anak magang nih pasti suka di Aksara
2: Kamu
1: Hotel.
2: Kamu pasti suka.
0: Oh, gitu.
2: Suka. Oh tuh, oh udah plan ternyata.
0: Oh. Gitu ya ya. Iya sih, aku nggak tahu ya. Karena mungkin orang Bandung ngapain menginap di hotel?
3: Kita mah di rumah.
0: Oke oke, lanjut.
1: Itu jadi kalau kalian nonton video klip itu ada apa? Dindingnya oranye-oranye, kafenya estetik banget. Nah itu Aksara punya tuh.
0: Oke.
1: Bagus banget. Jadi ayo nonton semuanya, terus datang ke Aksara Hotel.
0: Oh gitu. Kalau konsep secara keseluruhan deh, jalan cerita music videonya gimana?
1: Ini kan si ceritanya itu highlight rasanya lagi
0: kasmaran,
1: lucu-lucuan, cegil, in a way ya kan. Jadi juga maaf Sel.
2: Apa nih? Tiba-tiba jadi, merangkul.
1: Kita minta bantuan juga ke Di. Dia jadi modelnya di video klip tersebut. Kita nyari seseorang yang se-Gen Z mungkin, yang kelihatannya serelate mungkin sama apa rasa dari celah hati itu. Dan thank God Di bisa deliver sangat bagus di tempat yang juga sangat bagus. Jadi gue sendiri ngelihat video klipnya bahagia banget.
0: Oh, yeah. Kalian in frame?
2: In frame. Kita tuh ceritanya jadi teman hayalannya si Di ini loh, Mas. Jadi si Di apa model video klipnya ini kan ceritanya basically menggambarkan gimana sih kalau lagi jatuh cinta, nungguin notif, terus dia jadi sering dandan, ngaca gitu, terus guling-guling gitu-gitu lah. Nah kita
0: gila
2: tuh
0: gila kali itu mah.
2: Ya gitu gak sih kalau lagi kasmaran kan kayak gitu. Makanya kan istilahnya cegil, maksudnya gilnya gila.
0: Oh iya, benar. Iya juga sih.
2: Nah jadi kita in frame sebenarnya di full di video itu sebagai ceritanya kayak inside out gitu loh, Mas.
0: Oh.
2: Jadi kalau si cewek ini lagi happy kita ikutan happy, kalau si cewek ini lagi kayak resah nungguin balasan kita ikut jadi murung gitu.
0: Oh iya, keren. Yang bikin siapa?
2: Waktu itu kita di direct sama Anggita Puri.
0: Anggita Puri
2: dari Bloom Pictures.
4: Bloom Pictures.
0: Oke, okay. Production house-nya gitulah ya.
4: Keren banget sih tapi.
2: Iya.
0: Asli ya. Gue sedih deh belum lihat.
2: Nanti bisa lihat ya, Mas ya.
0: Nonton ya. Biar teman Fox juga penasaran kalau mau lihat di mana nih videonya.
1: Di YouTube.
0: Channelnya apa nih?
2: YouTube siapa?
1: YouTube gue. YouTube-nya Hara tuh apa tulisannya? HARRA titik.
4: HARRA.
2: Iya, tinggal dicari aja HARRA celah hati dah.
0: Nah, situ ada lah ya. Oke, dan ini musiknya lagunya udah bisa didengar di manapun kayaknya ya.
1: Di mana pun.
2: Jangan lupa di request di Fox.
0: Gua harus. Gak hanya lagu yang celah hati, banyak soalnya di sini ya. Mau request lagu yang manapun ada semua kayaknya.
2: Gas.
0: Jadi kalau buat teman Fox lebih pengen lebih dekat lagi sama Hara, kayak mana caranya, Kak?
1: Kayak gini, Wak. Kalian bisa follow kita untuk apa mengenal kita lebih dalam lagi, tahu keseharian kita, sehari-hari kayak gimana di semua media sosial platform favorit kalian, di Instagram, TikTok, apapun itu di @harra___.
0: Wede. Nah, __.
1: Yes. Nah, kalau misalnya mau ngepoin apa akun kita personal, aman aja di bio-nya ada kok.
0: Ada. Bisa cari situ ya.
1: Iya.
2: Betul.
0: Sip deh kalau gitu. Ada yang mau tambahin enggak nih buat teman Fox?
1: Teman-teman Fox jangan lupa request lagunya Celah Hati dari Hara di Fox 91.7 FM.
0: Alright, yes. Wede. Paten kali abang nih.
1: Ih, main kali kan.
2: Emang cuma momen ini yang ditunggu sama Mondi setiap radio. Dia pengen ikut-ikutan gitu loh, Mas.
4: Ikut keluar Bataknya dia.
0: Emang Batak?
1: Blasteran sama Madura.
0: Wow.
4: Batak Madura.
0: Iya, siap. Oke, jadinya kayak gini, suaranya bagus ya.
1: Ah, terima kasih.
2: Aduh.
1: Words of affirmation loh itu, makasih ya.
2: Sebenarnya aku mengakui suara dia bagus mas, cuma kalau dia diafirmasi, kebahasnya seminggu.
0: Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua ya, harus sukses selalu.
2: Amin.
0: Salam buat semuanya dan selamat melanjutkan ke radio mana hari ini? Kemana lagi?
4: Satu lagi.
2: Masih ada satu lagi lah malam ini. Di mana?
1: Di dekat Gedung Sate itu.
0: Di Gedung Sate.
2: Oh iya benar.
0: Iya, Pro 2. Boleh di sini mau nyebutin apa juga?
1: Oh, boleh. Gua kira enggak boleh.
0: Boleh.
1: Oh, ya, Pro 2, Pro 2.
0: Ya sudah kalau gitu ini lagu terakhir Jurus Jitu ya.
1: Yeah.
0: Jadi kalau mau request yang baru adalah Celah Hati.
2: Betul.
0: Kalau ini adalah salah satu favorit lagu mereka kali ya.
2: Boleh.
0: Oke.
2: Okay. Let's go.
0: Bye guys.
2: Bye bye. Thank you.
0: Sama-sama.

0: yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja.
1: Seru Senja.
0: Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di
1: Seru Senja.

FM Fox di Bandung. Feel cute, pasti diseru saja bareng Pepe Trevi teman Fox ya. Dan ini ngomongin soal atlet MMA, namanya adalah JK Saragih ya. Ada kabar menarik dari dunia olahraga dari Sumatera Utara ya doi. Dan ini satu kebanggaan pasti, punya putra daerah yang mempedulikan daerahnya. JK Saragih lagi jadi sorotan banyak orang. Tapi kali ini bukan karena aksinya di arena pertandingan. JK justru ramai dibahas karena turun langsung membantu perbaiki jalan rusak di kampung halamannya. Kabarnya nih, perbaikan ini dilakukan menggunakan dana pribadi, termasuk buat nyewa alat berat supaya akses jalan yang selama ini dikeluhkan warga bisa lebih baik. Menurut JK, jalan itu jadi akses penting yang dipakai masyarakat sehari-hari. Walaupun yang dilakukan sekarang sifatnya masih sementara, tapi langkah yang dilakukan ini diambil banyak dapat apresiasi dari warga dan juga netizen. Ada aksi kecil yang dilakukan buat lingkungan sekitar itu ternyata bisa punya dampak besar juga ya buat masyarakat luas gitu. Bangga pasti punya orang yang peduli sama lingkungan. Kalau kamu gimana? Apakah peduli sama lingkungan kamu? Apa cuek-cuek aja? Apa karena sudah tanggung jadi malas? Ah, tetangganya ribet atau apa? Aduh, wajarin aja lah.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan. 91.7 FM.

Bravo Insana Fan Foster di Bandung. Feel good. Katanya head flash bleh. Firehouse. Susah bener dah. Teman Fox katanya nih, kalau ada remaja yang gak punya pacar, katanya cenderung lebih rendah tingkat stresnya. Apakah benar? Kayaknya sih benar ya. Ada sebuah studi yang menemukan kalau remaja yang nggak terlibat dalam hubungan romantis atau nggak pacaran gitu ya, cenderung punya tingkat stres dan juga depresi yang lebih rendah. Gak cuma itu, penelitian ini juga menyebut kalau mereka tetap bisa berkembang secara sosial dan punya kemampuan kepemimpinan yang baik. Jadi ternyata gak punya pacar bukan berarti ketinggalan atau kurang gaul ya teman Fox. Karena setiap orang juga punya fokus dan juga prioritas yang beda-beda. Ada yang fokus sekolah, karir, pertemanan, atau pengembangan diri yang lain gitu ya. Aku mau fokus dulu sama keterampilan aku di akademis atau non-akademis gitu ya. Tapi ya balik lagi sih, hubungan yang sehat atau nggak sehat juga bisa jadi pengaruh besar buat kondisi seseorang. Jadi intinya bukan soal punya pacar atau nggak sih, tapi gimana cara kita menjaga kesehatan mental dan juga kebahagiaan diri sendiri. Dulu gue pernah punya pengalaman. Jadi pada saat zaman kuliah tuh gue malas kuliah. Tapi setelah punya pacar di kampus malah jadi lebih rajin kuliahnya gitu ya. Malah lebih sering ke kampus. Dulu gue juga sering ke kampus, cuman gak masuk ke kelas gitu, nongkrong. Aduh, tapi pas semenjak punya pacar jadi rajin kuliahnya, dan otomatis kenilainya juga jadi bagus. Ya, gimana kita nyikapin kali ya.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sundari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sundari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Fox Radio Bandung.
4: Feel good.

0: News.
1: Fox News.
0: Fox News.
2: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia menghentikan impor bahan bakar minyak jenis solar tahun ini, menyusul mandatory biodiesel 50% atau B20 per Juli 2026. Beliau menjelaskan bahwa total konsumsi solar di Indonesia saat ini telah mencapai 39 juta kiloliter dengan mandatory biodiesel 40% atau B40 yang sudah ditetapkan pemerintah. Lebih lanjut, Bahlil menilai implementasi kebijakan B50 diharapkan mampu menjaga harga tanda buah segar atau TBS sawit di tingkat petani sekaligus mengurangi impor BBM. Berita selengkapnya antaranews.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: Pemirsa FM Fox di Bandung, feel good. Sudah waktunya azan maghrib untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Jadi silakan untuk teman Fox yang mau sholat dulu atau mau melipir dulu, yang lagi di jalan boleh ya. Thank you buat Jojo Producer. Terima kasih juga buat Hara tadi yang sudah mampir kesini. Thank you buat Mang Pian dan juga Andre Kemir, musik dan juga program director. See you tomorrow guys. Seluruh kru dan staff Fox Radio Bandung mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya bersama.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
1: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan Mas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Feel the music. Feel the vibe. Feel the music. Feel the vibe. Feel the vibe.

0: 91.7 FM. Feel good.
1: We're going to dance. And have some fun.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya Fox Fresh Release.
1: Wisnu Santika akhirnya resmi merilis single Aku Harus Pergi pada 3 Juni 2026. Single ini lahir buat mengangkat sisi lain seorang Wisnu Santika. Aku Harus Pergi menampilkan sisi lain Wisnu Santika yang lekat dengan dance music dan repertoire club anthem di setiap penampilannya. Di balik identitasnya sebagai DJ, Wisnu juga mendengarkan musik lain yang ikut membentuk caranya memandang sebuah karya. Ini dia, Wisnu Santika featuring Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Hari Kamis barengan sama si Manis. Mau didengerin lagu apa tahun Fox. Dan di jam ini Tira bakal kedatangan tamu istimewa yang bawain satu lagu terbarunya. Kira-kira siapakah dia? Tungguin aja atau kepoin Instagram kita ya di @foxradio.
0: Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
2: Fox Radio Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sanga-sanga.
2: Neng, tos saminggon iya teh, salira akang teh teraraos. Sarang pegel-pegel iya teh, jika nama gara-gara soka hujanannya.
3: Bisa jadi eta teh Kang. Mun neng mahnya kanggo ngajaga kondisi salira hampir unggal dinten dibalur ku ultimate sanga-sanga minyak balur. Jadi ultimate sanga-sanga minyak balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu Kang.
2: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari ultimate sanga-sanga minyak balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
3: Tiasa pisan atuh, ultimate sanga-sanga minyak balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
2: Wah, eta mah cocok pisan atuh neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, taregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah kamana neng?
3: Harga ultimate sanga-sanga minyak balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dong lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun Kang. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Day is over. And night has come. With Fox Night Show.
5: Fox Radio Bandung.

0: From your Feel Good Station, Fox Radio Bandung Feel Good. Hai, selamat malam buat teman-teman Fox yang udah stay barengan sama Raden Citra malam hari ini di Fox Night Show. Malam hari ini di jam 7 ke 8, Citra gak sendirian, tapi udah ditemenin sama Ranger. Halo. Seru banget ditemenin sama jomo-jomo. Biasanya asik. Cuman jadi cewek tercantik.
1: Sekarang
0: kita jadi cewek tercantik. Oh iya sih. Walaupun ada ya yang lain lah di layar ya. Di layar belakang maksudnya. Terima kasih banyak udah hadir ke Fox Radio Bandung hari ini.
2: Wah,
0: ini for the first time ya ke Fox atau enggak?
2: Yang kedua.
0: Oh yang kedua. Sebelumnya udah pernah datang dengan single sebelumnya ya. Kalau sekarang dengan EP.
1: Dan dengan brand lama.
0: Oh, dan dengan brand lama ya. Kalau sekarang brandnya adalah cuman beda tulisannya doang ya. Lebih dekat mungkin lebih biar dekat. Lebih kedengeran. Ya, nah, biar kita lebih kenal juga sih.
2: Okay.
0: Baiklah. Hari ini Ranger ada siapa yang hadir di Fox Radio?
2: Halo Fox Radio. Saya Dias dari gitar, di gitar.
0: Di gitar.
2: Di gitar.
1: Aku Lingga di vokal.
0: Oke, ada Lingga dan juga Dias ya hari ini Fox Radio Bandung. BTW ini radio keberapa di hari ini?
1: Should be kedua ya.
0: Ini radio kedua ya. Tapi sebenarnya Ranger tuh asalnya dari mana sih? Dari kota mana?
2: Kalau base di Jakarta.
0: Biasanya di Jakarta. Tapi kalau iya. Misalkan sering saya kalau ke Bandung udah sering kali ya main.
2: Sering. Emang orang Bandung juga sih.
0: Emang jadi kumaha ya teh?
2: Ah. Nah, ayo.
0: Ayo kumaha ya teh, kumaha ya. Jadi Ranger itu base-nya sekarang Jakarta tapi asli orang Bandung.
2: Asli orang Bandung.
0: Oh, asli mau orang Bandung ya berarti.
2: Cuman ada yang hijrah. Udah di sana gitu.
0: Oh, ada hijrah. Hijrah. Baik. BTW hari ini gimana? Apakah melelahkan setelah tadi udah radio tour yang pertama?
2: Seru sih. Seru.
0: Seru ya. Ih, terima kasih banyak udah mampir ke sini sekali lagi. Nah, sebelum kita bahas tentang EP-nya dari Ranger yang terbaru, pengen tahu lebih dalam dulu tentang Ranger ya, tentang Dias dan juga Lingga. Nih kalau misalnya ditanya sehari minimal harus ada satu lagu yang didengerin tapi selain lagu dari Ranger sendiri.
1: Okay.
0: Apa tuh?
2: Alter Bridge.
0: Yang mana?
2: What's Over You.
0: Oke.
1: Kalau sekarang aku banyak lagi denger At The Door-nya The Strokes.
0: Oke, The Strokes dan juga tadi apa? Lupa aku.
2: Oke.
0: Kalau misalkan nih, karena kan kalian asli sebenarnya orang Bandung, cuma sekarang base-nya di Jakarta. Di Jakarta. Tapi kalau misalkan balik lagi ke Bandung, lebih memilih kemana-mana nggak pakai kendaraan atau setiap hari sarapannya batagor. Ayo lebih milih mana? Dengan Bandung yang sekarang.
1: Berat.
0: Kenapa berat?
1: Harusnya Cimol ada.
0: Oh, ternyata pilihannya karena gak ada Cimol ya. Tapi kenapa gak memilih untuk gak pakai kendaraan kemana-mana?
1: Karena macetnya tambah. Ini ya Bandung.
0: Dibanding sama Jakarta?
1: Sama aja.
0: Ah, ternyata ya Bandung hampir sama dengan Jakarta sekarang sama. Ya. Karena orang Jakarta Pak karena dari yuk gitu ya mainnya teh. Oke, kalau Dias?
2: Sama sih. Mending gak berkendaraan. jalan kan olahraga kan ya.
0: Oh iya, jalan olahraga ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita balik lagi ke masa lalu, kita naik mesin waktu nih.
2: Asik.
0: Ya. Asik. Ada enggak nih momen malu-maluinnya kalian dan momennya apa tuh? Momen malu-maluinnya di masa lalu.
1: Malu-maluin
0: yang enggak pernah bisa dilupakan.
2: Oh, ini pernah salah apa? Ngegandeng teman.
0: Ah, salah ngegandeng teman.
2: Ngegandeng teman. Serius. Kirain teman. Ya, ngerangkul. Kirain teman, ternyata orang lain gitu. Hey bro, pas lihat.
0: Batur.
2: Punten ah. Gitu sih. Pernah gitu.
0: Itu malunya sih bener ya, yang
2: pertama. Itu kepikirannya semingguan kali ya.
0: Padahal belum tentu bakal ketemu lagi.
2: Iya,
0: ya.
2: Tapi malunya kan.
0: Oke, kalau lihat.
1: Pengalaman.
0: Malu-maluin nih.
1: Menurutku malu-maluin ya. Jadi merasa diri emang udah ngerti konser lah. Waktu itu konser di Singapura, ada Manic Street sama Sweat. Dengan PD dan gagah beraninya datang ke National Stadium padahal bukan.
0: Jadi apa dong?
1: Harusnya ke Star Avenue.
0: Aduh, jadi
1: dan
0: salah
1: itu
0: tempat.
1: Extra effort banget.
0: Aduh.
1: Udah lari-lari. kok nggak ada sepi ya?
0: Kok salah Cina ya, salah tempat ya ternyata ya. Jadi momen yang malu-maluin dan
1: menurutku ya.
0: Jadi nggak bisa dilupain ya. Tapi kalau misalkan yang satu ini pastinya nggak bisa dilupain karena sekarang Ranger udah punya EP terbaru dengan single utamanya apa sih?
1: Jadi kalau single kita dari 6 lagu ada 3 single sebetulnya
2: yang udah rilis ya.
1: Ada Bertahanlah, I'm in Pain, dan sekarang kita lagi fokus untuk push
2: terus berlari.
0: Terus berlari. Tapi kalau sekarang diputerin yang Bertahanlah dulu enggak apa-apa dong ya?
2: Boleh dong, dengan senang hati.
0: Dengan senang hati. Kalau gitu langsung kita dengerin aja Ranger dengan Bertahanlah di Fox Nation.

0: Marilah dari Ranger. Ini ada satu fakta menarik di balik lagu ini, karena katanya salah satu liriknya diambil dari ayat suci Al-Qur'an, bukan ayat ayat cinta ya. Itu pengen tahu dulu nih. Ini kan menjadi salah satu jagoannya juga ya dari EP masa depan kita. Nah, prosesnya sendiri untuk EP-nya gimana nih dan lagu ini tentunya?
1: Kalau proses kita kalau create lagunya cukup lama di tahun kemarin. Cuma kalau proses kreatifnya kita mungkin dari November Desember.
0: Sampai
1: ke syuting ya?
2: Sampai ke shoot di MV.
0: Pertama kali dikenalin tuh dari MV-nya dulu ya justru ya, bukan dari lagunya doang gitu.
1: Bukan, berbarengan sih.
0: Berbarengan. Oke. Tapi kalau misalkan untuk EP-nya sendiri kan dikasih judul Masa Depan Kita. Kenapa nih judulnya Masa Depan Kita? Karena masa lalunya terlalu suram bagaimana?
1: Nah, kalau ngomongin itu ini juga apa
2: agak unik
1: kan,
2: ya.
1: Kita kan pasti bicaranya sustain dan berkesinambungan. Artinya berkontinuitas gitu ya. Kak Citra. Jadi kalau misalnya kita lihat di EP Masa Depan Kita kan ada 6 lagu, terus kenapa 3 lagu yang kita jagoin dari mulai Bertahanlah, I Mean Pain, terus Berlari. Ini isinya betul-betul bicara life, bicara kehidupan. Tidak maksud untuk menceramahi gitu, tapi kita niat untuk berbagi spirit, untuk saling memotivasi gitu, terutamanya buat pendengar dan yang suka sama Ranger nantinya. Dan Masa Depan Kita itu adalah salah satu lagu yang memang akan masuk di EP selanjutnya.
0: Gitu.
1: Jadi ini tuh
0: berkelanjutan ya. Ada sinambungnya dari satu lagu ke lagu, dari EP ke EP gitu ya. Tapi kalau misalkan musisi-musisi lainnya ada nggak sih yang terlibat di sini selain Dias dan juga Lingga?
1: Cukup banyak.
0: Siapa aja tuh di absen? Satu, dua.
1: Banyak banget
0: ya yang terlibat di sini ya. Nah, kalau misalkan kesulitan udah pasti ada. Yang pasti jadi kemudahannya dulu deh dari proses rekamannya apa yang alhamdulillah banget gitu di proses bikin EP ini tuh kemudahannya dikasih teman-teman yang baik kah atau apa?
1: Itu banget. Alhamdulillah kita banyak disupport sama circle yang sangat banyak.
2: Udah banyak dibantu ya.
1: Kita percaya kalau misalnya apa kita berusaha untuk menjadi baik, kita juga punya lingkungan yang baik.
0: Itu dia. Cakep. Ya. Kalau kesulitannya sendiri nih di prosesnya gimana?
2: Karena kita punya apa ya, kesukaan musik beda-beda gitu kan. Punya influence beda-beda. Nah, mengcombine untuk jadi satu, ya itu sih kita banyak discuss di masalah aransemennya, masalah apa proses kreatifnya lah, lebih ke situ.
0: Banyak gitu. Di situnya ya, menyatukan berbagai macam ide dari banyak kepala jadi satu, itu yang susahnya ya. Tapi kalau inspirasinya sendiri nih selain dari tadi ya disebutin ayat suci Al-Qur'an, untuk lagu-lagu yang lainnya gimana? Inspirasinya.
1: Yang menarik ya, karena memang semua lagu untuk yang lirikis songwriter saya, cuma yang mengejawantahkan jadi bentuk lagu kolab sama Dias. Jadi memang kita benar-benar ngegarapnya bareng. Tapi kalau kita bicara konten lagunya di 6 lagu EP ini semuanya kita tidak ada karangan gitu. Jadi artinya kita bukan misalnya ini yang lagi rame apa nih tentang apa enggak. Ini mostly semua based on true story.
0: Oh, jadi enggak lihat dari story orang lain tapi based on story-nya dari Ranger sendiri.
1: Ya ada juga sih yang hasil daripada ngobrol misalnya teman-teman dekat yang punya pengalamannya ya sih. Kayak gitu.
0: Nah, yang menarik kalau misalkan yang lain kan biasanya cuma ngeluarin lagu adalah singlenya dulu gitu ya. Music videonya nanti belakangan. Kalau misalkan Ranger-nya kan bareng nih ya. Nah, untuk video klipnya sendiri kalau misalkan mau dilihat ada di mana?
2: Di official YouTube-nya Ranger. Ada di situ.
0: Tinggal dicari aja.
2: Kita udah ngeluarin yang terbaru juga kan, MV terbaru yang Terus Berlari gitu.
0: Yang Terus Berlari juga udah keluar ya. Jadi penasaran sama lagunya.
1: Jadi tadi 3 lagu, Bertahanlah, I Mean Pain, Terus Berlari, semuanya ada MV-nya.
0: Ada MV-nya, udah langsung dilihat aja ya. Tapi kenapa nih kepikirannya adalah langsung jreng gitu bareng semuanya?
1: Kalau ngobrolin musik hari ini kan betul memang kita sulit banget untuk bisa memforecast ya gitu. Jadi kita lihat yang paling penting adalah proses kreativitas dan proses karya yang jujur. Dan kita juga berupaya ya, kita ngasih tahu ke pendengar bahwa kita juga cukup produktif buat ngeluarin lagu.
0: Jadi
1: per 2-3 bulan tuh kita pasti ngeluarin.
0: Terus berarti nanti di EP berikutnya akan keluar dalam waktu 2-3 bulan berikutnya.
1: Next mungkin kita akan iya dari 2 bulan ke depan mudah-mudahan kita udah bisa ngeluarin single dan berikutnya EP lagi.
0: Oh.
1: Tapi bonus tracknya 5.
0: Oh, baik.
1: Karena kita jadi berusaha untuk jadi baik.
0: Oke, siap. Penasaran nih dari tadi udah di sounding nih ya, lagu terus berlari. Langsung aja kalau kita diputerin ya di Fox Net Show. Dan nanti untuk I'm in Pain-nya mungkin boleh nanti dibawain langsung ya. Terima kasih banyak. Jangan kemana-mana, stay terus di Fox Net Show.

0: Maradan Citra dan juga
1: Winjet.
0: Hey, ini dia teruslah berlari single kedua dari EP Masa Depan Kita. Ini
2: ketiga.
0: Oh, ketiga ya, sorry. Yang pertama tadi ada
2: Bertahanlah.
0: Yang keduanya
2: I'm in pain.
0: Yang ketiganya barulah ini teruslah berlari ya. Kalau misalkan dilihat di YouTube-nya tadi, di YouTube-nya Ranger udah ada music video yang bisa dilihat ya.
2: Yeah.
0: Dan ini cukup menarik juga. Pengen tahu proses bikinnya gimana sih?
2: Proses bikinnya yang paling menarik adalah penentuan kita mau pakai AI atau enggak sih sebetulnya.
3: Ya, itu.
2: Jadi itu juga diskusinya cukup panjang karena memang tadi kita dari karya juga kita berusaha untuk jujur semuanya gimana kan gitu. Memang benar prosesnya tadi kita harus menjadi baik kan gitu. Tapi bukan berarti teknologi tidak baik.
0: Nah,
2: oleh karena kita memanfaatkan teknologi yang sekarang.
0: Dengan alasan kemudahan atau apa nih?
2: Enggak juga, justru ini kita sebelumnya kita ada tag dulu loh.
3: Tag dulu ya.
0: Ini tuh ada tag dulu.
2: Iya, lari-lari pun kita tag dulu.
0: Oh, tapi ini kalau misalkan lihat ya teman Fox di music videonya teruslah berlari, ini walaupun semuanya full AI, ini sama sekali enggak kelihatan AI. Benar-benar ya? Tadi kita semua wah, melongo nih.
3: Karena dimulai dari kostum semua kita picture asli di shootnya gitu.
0: Ini hanya untuk teruslah berlari aja atau semua music videonya juga dibikin AI?
2: Enggak sih, di terus berlari aja.
0: Hanya di sini aja. Kenapa yang akhirnya dipilih itu di teruslah berlari yang dibikin AI-nya?
2: Kalau kita cocok logi nih dari mulai yang pertama kan bertahanlah nih. Proses bertahanlah itu kita benar-benar mengajak bagaimana kita berkontemplasi, bagaimana kita bersyukur gitu kan, yakin gitu kalau beban itu pasti tidak akan melebihi kemampuan kita kan gitu. Lalu masuk di I'm in pain kita mainnya banyak di motion art, trippy pop, psychedelic. Jadi kalau pendengar lihat itu konsep-konsep motion itu banyak dipakai sama kita di I'm in pain. Nah lalu masuk di terus berlari ini kalau misal diperhatikan ini ada adalah proses journey, ini adalah perjalanan. Perjalanan dari Ranger itu sendiri kalau kita lihat kan kita betul-betul gimana cara yang kita dari mulai ngedobrak, dari mulai kita stage perform di yang level paling bawah, lalu ada di middle, harapannya juga kita bisa di atas kan, gitu. Jadi kita memvisualisasikan bagaimana perjalanan sebuah band.
0: Seperti perjalanan manusia lah ya,
2: yes,
0: istilahnya.
2: Tapi balik lagi, maksudnya adalah bagaimana kita saling memotivasi dengan lagu ini.
0: Tapi penasaran nih sama lagunya yang I'm in pain. Boleh gak sih dibawa gonjreng sedikit?
2: Gonjreng.
0: Penasaran soalnya nih, kalau yang tadi kan udah kita dengerin yang bertahanlah, terus yang teruslah berlari, udah yang I'm in pain nih kayak gimana? Mungkin boleh dibawain sedikit untuk teman-teman Fox.
2: I'm in pain. I'm in pain ini ya apa ya, liriknya memang apa kita western ya, maksudnya kita lebih ke Britpop lah mungkin. Jadi gimana nih?
0: Yang ciptain siapa nih?
3: Ciptain Lingga.
0: Lingga. Oke. Langsung aja kita dengerin sedikit ini dia I'm in pain dari Ranger.

0: Ranger. Penasaran nih, karena ini salah satu lagu yang cukup berbeda dengan dua lagu lainnya.
1: Yes.
0: Karena dalam bahasa Inggris.
1: Ya.
0: Sebagai orang Sunda yang tidak bisa bahasa Inggris, ini sebenarnya apa yang pengen disampaikan?
1: Jangan kayak gitu dong.
0: Saya USA.
1: Itu bukan fakta.
0: Oh. Tapi kuasim yang tertunda, cina ya.
1: Harusnya fakta.
0: Saya orang USA soalnya.
1: Sahur sahat tesnya dewas. F.
0: Cina ya. Ini apa sih lagu yang pengen disampaikan dari lagu yang pengen disampaikan? Maksudnya
1: pesan
0: yang pengen disampaikan dari
1: lagu. Kalau ngomongin I'm in pain, yang I'm in pain nih. I'm in pain itu gimana kalau dalam proses misalnya satu hubungan yang memang biasalah chaos ya, pacaran balik lagi pacaran pakai itulah. Terus pada akhirnya emang ternyata memang kita nggak bisa bareng gitu, kita nggak bisa sama-sama. Tapi ya udah deh, lulu gue gitu. Tapi gue cuma mau ngasih tahu kalau sekarang aku lagi I'm in pain.
0: Oh, kalau aku lagi sakit.
1: Nah,
0: sakit sekali ya.
1: Jadi harapannya kalau pendengar yang lagi relate dengan kondisinya ya, bisa ditemenin sama lagu Ranger.
0: Oke. Tapi kalau misalkan menurut Ranger sendiri, apa sih hal yang bikin sebuah karya musik itu ngena banget di hati dan di telinga pendengarnya?
2: Bisa jadi itu dari segi lirik yang relate gitu kan. Dari kehidupan, cinta, lebih ke situ sih. Apalagi kalau mungkin kalau sekarang kan mungkin beda-beda ya. Ada yang suka yang keras, ada yang suka yang mellow gitu kan. Mungkin ya yang penting pesannya sih.
0: Oh, yang penting pesannya yang mungkin ngena banget ya. Mungkin dari Lingga.
1: Proses karya yang jujur. Karena
0: itu,
1: sangat yakin sih ketika jujur, nuance, vibe, semua pasti kerasa sih dari
0: musik. Apa yang muncul dari hati akan nyampe ke hati gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Cuma asik. Kan permasalahan sekarang kan per harinya banyak banget yang rilis kan. Tinggal gimana ini nyampe ke pendengar.
0: Betul sekali.
1: Dan itu juga salah satu alasan kenapa kita datang ke Kak Citra hari
0: asik.
1: Ini.
0: Asik, ke Fox Radio dong, ketemu sama Citra ya.
1: Iya.
0: Oke, selain I'm pain yang jadi jargonnya sekarang adalah teruslah berlari.
1: Terus
0: kalau dari terus berlari ini yang mau disampaikan ini apa pesannya?
2: Lebih ke semangat, motivasi gitu. Jadi ada kalanya orang up and down gitu kan. Jadi ini kita sama-sama loh, kita harus semangat. Ada istilah lagi, 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangun.
0: Wih, ini kayak salah gitu. Satu quotes Jepang terbaik yang aku suka.
2: Kayak gitu.
0: Baiklah, pokoknya kalau misalkan udah jatuh, bangun lagi aja.
1: Ya,
0: jatuh, bangun lagi.
2: Jangan merasa selalu ada harapan kok.
0: Selalu ada harapan dan selalu ada hari esok ya. Kiranya. Betul. Tapi kalau ngomongin soal harapan, harapan dari Ranger sendiri untuk Ranger kedepannya gimana nih?
1: Kalau ngomongin harapan kan pasti semua band juga sama ya. Artinya punya harapan besar dengan karyanya bisa diterima, bisa jadi teman perjalanan hidup pendengar, bisa jadi teman dimanapun deh. Perasaan dari mulai, karena memang tadi bicara 6 lagu itu kita create dan kita bikin karya itu di 6 lagu itu bisa buat dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi.
0: Dalam sampai artian lagi.
1: Dalam artian tadi dalam proses ketika kita bagaimana mengelola ataupun kita menghadapi beban hidup, kita perih gitu, kita ngelihat misalnya kalau Kak Citra punya gebetan gitu kan, tapi gebetannya udah punya pacar kan, sedih ya. Terus gimana kita ngomongin kita lagi sakit.
0: Menyepertikannya kenapa harus itu ya.
1: Sampai kontemplasi pemikiran gimana kalau besok kita mati juga kita bikin.
0: Wais, sedalam itu ya ternyata dipikirin sampai ke besok kalau kita mati.
1: Jadi harapannya ya? Kita bisa diterima dan kita bisa menjadi band yang bisa mewarnai musik
0: Indonesia ya. Nah, kalau misalkan pesan-pesan sendiri untuk teman-teman Fox yang sekarang lagi pada dengerin apa nih? Mungkin dari Dias.
2: Pesannya sih boleh kan di request lagu kita di Fox
0: boleh
2: Radio.
0: Dong.
2: Pokoknya request terus siang, malam, pagi, subuh. Kalau begadang nggak apa-apa lah.
1: Apalagi nonton Piala Dunia.
0: Iya benar. Ya, sambil nonton mungkin lagi break dengerinnya lagunya dari Ranger ya. Mungkin dari Lingga terakhir pesan-pesannya sebelum kita pamit.
1: Ini balik lagi ke relate ya, maksudnya karena apapun beban itu gitu, layu kalifullahu nafsani lahu sahar.
0: Oh, maaf.
1: kalau misalnya
0: jadi doa saya.
1: Kalau misalnya Tuhan pasti nggak akan ngasih beban yang melebihi kemampuan umatnya. So betul, terus berlari
0: dan pastinya semangat, jangan sampai kehilangan harapan ya, karena pertolongan Tuhan itu ada dan Tuhan itu baik.
1: Ya, baik banget.
0: Itu dia ya. Terima kasih banyak Ranger sudah datang ke Fox Radio Bandung. Dan ini untuk terakhir ada live performance dari Ranger dengan lagu terbarunya yang tadi kita ceritain, yang tadi kita obrolin tentang terus berlari, jangan sampai kehilangan harapan itu tadi ya. Terima kasih sekali lagi untuk Ranger udah datang hari ini, dan inilah dia, terus berlari dari Ranger di Fox Night Show.

0: Fox News.
1: Gempa besar Venezuela tewaskan puluhan orang. Dilansir dari antaranews.com, sedikitnya 32 orang dilaporkan meninggal dunia dan lebih dari 700 lainnya mengalami luka-luka akibat gempa besar yang menguncang Venezuela pada Rabu waktu setempat. Gempa kembar berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 terjadi hanya dalam selang sekitar 40 detik. Guncangan kuat dirasakan hingga ibu kota Caracas dan menyebabkan sejumlah bangunan ambruk. Otoritas setempat kini memfokuskan upaya penyelamatan terhadap korban yang diduga masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS memperkirakan jumlah korban masih berpotensi bertambah.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Setelah seru-seruan barengan sama Ranger di jam pertama tadi, kita bakal seru-seruan barengan sama teman Fox dong pastinya ya. Yang mau request boleh di 08122477417 sampai jam 9 aja. Ayo besok mah lama lagi.
0: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
2: Fox Radio Bandung.

Republican Station Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia lagu terbaru dari Yovi and Nuno, Kilometer, direquest sama Fahriel Hardiaman di Cihampelas. Terima kasih banyak ya. Kalau misalkan dengar kata kilometer, Citra suka ingat sama perjalanan dari rumah sampai ke kantor berpuluh-puluh kilometer sampai kulit kering kalau misalkan perginya siang-siang. Kalau malam udah gak terlalu sih ya sekarang. Cuman tetap aja kalau cuacanya lagi kering kayak gini, sekarang kan jarang hujan ya, kulitnya juga jadi kering dan bersisik. Ah tidak, cantik-cantik masa bersisik ya kan. Makanya jangan lupa untuk selalu pakai sangat-sangat body balm supaya kulit kamu tetap lembab dan juga gak kering, teman Fox ya. Dan sangat-sangat ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto ya. Terima kasih banyak buat kamu teman Fox yang udah stay barengan sama Raden Citra. Ada Fauzia malam hari ini yang pengen diputerin lagu favoritnya dari Kortis yang Go, tapi karena Go-nya belum masuk di playlist, jadi mau red-red aja. Siap, langsung diputerin buat Fauzia. Dan buat yang lain masih ditunggu 08122 477 4917 di Foxnet Show.

Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Orang Indonesia tuh ya, pertolongan pertama saat sakit itu biasanya adalah air anget. Tapi untuk minum air anget tuh ada cara yang benar dan juga penting untuk diterapkan supaya manfaatnya untuk tubuh tuh bisa dirasain secara optimal dan resiko cedera seperti luka bakar tuh bisa dihindari. Minum air anget itu nggak cuma bisa menghangatkan tubuh, tapi juga bisa membantu meredakan gejala pilek dan batuk dan juga melancarkan pencernaan. Nah, minum air hangat tuh kan sering menjadi pilihan saat cuaca dingin atau ketika tubuh terasa kurang fit. Untuk variasi rasa dan menambah manfaat, kamu bisa mencampurkan bahan alami seperti madu, perasan lemon, atau teh herbal ke dalam air hangat. Tapi pastiin bahwa bahan tambahan yang digunakan dalam jumlah yang wajar dan tidak mengandung gula berlebihan. Selain minum air hangat untuk kesehatan, kamu juga bisa membalur badannya kamu dengan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Karena Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek samping. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur ini cara pakainya cukup gampang. Tinggal dibalur aja tanpa diminum, bisa dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Untuk dapetin Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur ada di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan juga pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto, jadi jangan sampai salah ya. Untuk info lebih lanjutnya bisa kamu klik di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life. Persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-sanga. Sanga-sanga facial wash, face cream, dan face mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-sanga facial wash, face cream, dan face mask sudah tersedia di Sanga Sian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
3: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa.
4: Radio di rumah?
3: Bisa.
4: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
4: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
6: Radio everywhere.

0: News. Fox News.
1: Diduga kebocoran gas 3 ruko terbakar di Ciomas Bogor rugikan 400 juta rupiah. Dilansir dari kompas.com, 3 ruko di kawasan Ciomas, Kabupaten Bogor terbakar pada Kamis sore 25 Juni 2026. Dugaan sementara, kebakaran dipicu kebocoran gas yang kemudian memicu api dan merambat ke bangunan di sekitarnya. Petugas pemadam kebakaran berhasil mengendalikan api setelah melakukan upaya pemadaman selama beberapa waktu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai 400 juta rupiah. Pihak berwenang masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran tersebut.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Fox, kalau misalnya kamu ngerasa pegel-pegel nih, sekarang istirahat, baluran pakai sanga-sanga, dan jangan lupa juga untuk weekend ini datang ke Jakarta Fair 2026 karena udah jadi langganan nih, sanga-sanga setiap tahun ada di Jakarta Fair. Dan tahun ini, kamu bisa dapetin beragam promo menarik yang cuma bisa didapetin di Jakarta Fair. Kalau misalkan kamu beli 2 minyak balur sanga-sanga klasik 100 ml, kamu bisa dapetin gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Dan untuk pembelian 2 minyak balur sanga-sanga ultimate 100 ml, kamu bisa dapetin gratis 1 sabun kaliku-kaliku ultimate. Dan untuk pembelian weekdays, untuk pembelian 3 minyak sanga-sanga klasik 100 ml, gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Dan untuk pembelian weekend, kamu bisa dapetin gratis 1 minyak balur sanga-sanga ultimate travel set untuk pembelian 3 minyak sanga-sanga klasik 100 ml. Dan kamu juga bisa dapetin diskon Rp10.000 untuk produk terbaru dari sanga-sanga, yaitu minyak Gatalin. Gak cuman itu aja, ada juga diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur sanga-sanga travel size dan hampers eksklusif. Selain itu, kamu juga bisa dapetin tebus murah dan ada juga kesempatan mendapatkan door prize menarik. Jadi langsung aja datang ke booth-nya sanga-sanga yang ada di GI Expo Kemayoran Hall B3C 3 lot 40 karena persediaan terbatas, jadi harus buru-buru ya teman Fox ya. Alami itu ajaib, hemat itu nyata. Untuk info lengkapnya bisa cek langsung Instagram @kutuskutusofficial dan sanga-sanga official Jakarta.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi di sanga-sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan kutus-kutus atau sanga-sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

sama Raden Citra. Besok kita bakal seru-seruan lagi teman Fox di jam yang sama dari jam 7 sampai jam 9 malam tentunya di 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa. Ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih. Buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik mata fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
2: 91,7 FM
3: Fox Radio Bandung.

0: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
1: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
2: Apa arti radio buat kamu?
3: Halo teman Fox, aku Putri dari Marketing Communication TSM Bandung. Arti radio buat aku, pastinya jadi teman aku ya dari dulu masa-masa muda sampai sekarang muda banget. Dengan lagu-lagunya, dengan penyiar-penyiarnya, semuanya berkesan banget buat aku, menemani hari-hari aku setiap harinya dari mulai kerja atau di jalan. Pastinya semakin membuat hari-hari aku berwarna.
4: Hai teman Fox, gue Jovan Kasiginendra dari Bogor, Kota Hujan. Arti radio buat gue itu lebih ke kenangan kali ya, karena tiap kali gue dengar kata radio tuh kayak suka ke-recall memori-memori pas gue masih kecil gitu. Yang diingat kan cuma main sama liburan tuh. Nah, pas liburan tuh sering banget dengerin radio, karena dulu kan emang masih jarang tuh yang kayak aplikasi-aplikasi pendengar musik. Jadi kalau nggak download ya udah pasti dengerin radio.

0: Fox Radio.
1: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: like it.
1: Apa arti radio buat kamu?
2: Dan arti radio menurut aku adalah tempat yang selalu mendengarkan requestanku ya. Karena di jalan aku suka request lagu.
3: Arti radio untuk gue masih tetap menjadi sahabatnya musisi sih. Karena sejarahnya terlalu banyak. Betapa banyaknya musisi yang pecah justru dari radio. Lu dengerin radio lokal lo itu bentuk support untuk community.

0: dengerin Fox Radio,
1: bikin kamu
0: forever young terus.
2: Fox Radio.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan. 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan berusaha.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah.

0: Buya, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung.

0: kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.
0: Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.